0: Selamat pagi, saya Magi seputar Jambi News Update edisi Kamis 6 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka sosialisasi akbar pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme, true crime community serta perundungan dan bahaya narkoba di lingkungan pendidikan Kabupaten Bungo. Kegiatan yang menyasar pelajar SMA, SMK dan Madrasah Aliyah digelar di Gor Serunai, Kabupaten Bungo pada Rabu 5 Agustus 2026 pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jambi bersama aparat keamanan dan lembaga terkait untuk membangun ketahanan generasi muda dari ancaman paham radikal, kejahatan cyber, narkoba, dan perundungan di lingkungan pendidikan. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Jambi Al-Haris menekankan bahwa jumlah pelajar di jenjang SMA, SMK, dan MA di Jambi saat ini sangat besar. Artinya, Provinsi Jambi memiliki generasi muda, generasi remaja yang sedang berada di persimpangan jalan atau pembentukan karakter. Untuk itu penting sekali ditanamkan di hati anak-anak sekalian bagaimana selayaknya seorang anak sekolah, belajar, dan bergaul dengan sesama tetapi tidak menyalahi aturan. Tidak ada yang terlibat narkoba, tidak ada yang ikut judi online, dan juga saat ini marak geng motor, tegas Gubernur Al-Haris. Gubernur Jambi juga menyoroti dua persoalan besar yang menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, terkait judi online. Ia menyebut pada 2024 Jambi sempat masuk dalam kategori tertinggi di Indonesia untuk kasus judi online berdasarkan data yang dikirim PPATK. Dan yang kedua, paparan media elektronik yang menjerat anak muda pada konten negatif. Gubernur Al-Haris menyebut pihaknya menemukan adanya pelajar yang terpengaruh situs-situs radikal. Dia mencontohkan kasus salah seorang mahasiswa yang kuliah di luar daerah dan terlibat pembakaran Polres karena salah memahami paham-paham yang tidak baik. Soal narkoba dan perundungan, Gubernur Jambi Al-Haris juga menyampaikan data memprihatinkan. Menurutnya di lembaga permasyarakatan anak, rata-rata penghuninya terlibat narkoba. Sementara itu perundungan data nasional menunjukkan sekitar 57% sekolah di Indonesia masih mengalami kasus bullying yang membuat korban tidak nyaman hingga tidak mau pergi ke sekolah.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi Suwe Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis ya, untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Upaya mempercepat program 3 juta rumah di Kota Jambi memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Jambi resmi menjalin sinergi dengan pemerintah Kota Jambi melalui audiensi bersama Wali Kota Jambi Maulana pada Selasa 4 Agustus 2026. Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jambi menjadi silaturahmi perdana jajaran pengurus DPD APERSI Provinsi Jambi periode 2026-2031, sekaligus membahas kolaborasi untuk mendukung program strategis nasional di sektor perumahan. Ketua DPD APERSI Provinsi Jambi Fadli mengatakan pihaknya siap menjadi mitra pemerintah dalam menghadirkan hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pengembang dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan program 3 juta rumah yang saat ini menjadi prioritas nasional. Selain mendukung program nasional, APERSI juga menyatakan komitmennya untuk mendukung visi pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Jambi bahagia melalui pembangunan kawasan hunian yang lebih baik.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Gelombang PHK melanda sektor industri di Kabupaten Muaro Jambi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dalam 7 bulan pertama tahun ini sebanyak 539 pekerja kehilangan pekerjaan setelah sejumlah perusahaan melakukan efisiensi dengan alasan yang beragam, mulai dari kekurangan bahan baku hingga menurunnya penjualan. Berdasarkan data yang dilansir dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan hampir seluruh PHK tersebut berasal dari sektor pengolahan kayu. PT Sumber Geraha Sejahtera, perusahaan pengolahan plywood yang beroperasi di wilayah Muaro Jambi, menjadi penyumbang terbesar dengan total 536 pekerja diberhentikan secara bertahap sejak Maret hingga Juli 2026.

Di luar sektor Pliwut, PHK terjadi dalam jumlah yang jauh lebih kecil. PT Brahma Bima Bakti di sektor perkebunan kelapa sawit memberhentikan satu pekerja pada 2 Februari. Satu pekerja lainnya terkena PHK di PT BFI Finance Indonesia TBK pada 18 Februari. Sementara PT Afresh Indonesia di sektor air minum dalam kemasan juga memberhentikan satu pekerja pada 30 April. Sekretaris Disnaken Kertrans Kabupaten Muara Jambi M. Amin mengatakan keputusan PHK merupakan kebijakan perusahaan untuk menekan biaya operasional di tengah berbagai tekanan usaha. PHK dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kekurangan bahan

Ing, jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi tetap di program Seputar Jambi.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis 96 FM ya, di program Seputar Jambi menemani aktivitas pagi Anda di hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu bergabung mendengarkan via streaming. Ya, semoga bisa mendapatkan rangkaian informasi berita terupdate yang kita hadirkan untuk Anda bersama Radio Manggis 96 FM Jambi.

Dan yang baru bergabung bersama Radio Manggis, selamat pagi. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembinaan olahraga usia dini sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus membangun karakter generasi muda. Pembinaan sejak usia dini dinilai fondasi penting agar anak-anak tidak hanya mampu bersaing di level kompetisi, tetapi juga memiliki mental tangguh, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pesan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa saat memberikan motivasi kepada tim talent Liga Top Score Jambi kelompok usia 10 dan 12 tahun yang akan mewakili daerah pada Liga Top Score Nasional 2026 di Bogor. Menurut Diza, kesempatan tampil di tingkat nasional merupakan pencapaian yang tidak diperoleh semua anak. Karena itu dia berharap para pemain mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menambah pengalaman bertanding. Diza mengingatkan para pemain agar tidak menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Baginya setiap pertandingan merupakan proses belajar yang akan membentuk kualitas diri sekaligus memperkaya pengalaman sebagai atlet. Dia menekankan bahwa para pemain membawa nama Kota Jambi di setiap pertandingan. Karena itu selain menampilkan kemampuan terbaik, mereka juga diharapkan menjaga sikap, menghormati lawan, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Peristiwa tragis terjadi di Sungai Nalo Tantan, Desa Sungai Ulak, Kabupaten Merangin, Jambi. Seorang perempuan lanjut usia bernama Zaimah, 74 tahun, dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus sungai saat mandi pada Selasa, 4 Agustus. Berdasarkan informasi yang diterima tim SAR gabungan, korban saat itu sedang mandi di tepian Sungai Nalo Tantan sekitar siang hari. Tanpa diduga, arus sungai yang cukup deras menyeret tubuh korban hingga tenggelam. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya memberikan pertolongan dan melakukan pencarian secara mandiri. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan.

Laporan mengenai kondisi membahayakan manusia tersebut kemudian diteruskan oleh BPBD Kabupaten Merangin pada Pos Sar Bungo untuk dilakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan kembali turun ke lapangan dengan memperluas area pencarian. Untuk memaksimalkan operasi, personil dibagi menjadi 4 search and rescue unit yang bertugas menyisir aliran sungai Nalo Tantan hingga radius 8 km dari lokasi korban diduga tenggelam.

Ya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda dimanapun Anda berada, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan selalu berhati-hati untuk semua aktivitas yang Anda lakukan pagi hari ini. Terima kasih banyak, saya Manggis, selalu setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda di edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Goyang terus
6: di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se Jambi Raya.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Siap, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di

FM Barometer Musik dari Sejam Beres. Selamat pagi, selamat manggis. Apa kabarnya hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Untuk hari Kamis ini kita sampai di formasi pukul 11 yang Watchman FM. Di semangat gak manggis. Yuk gabung yuk.

Dan seperti biasa di hari Kamis, silakan aja nih buat swipe manggis. Ya mau telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook udah bisa nih ya, dimulai dari sekarang. Keringat dingin meluncur. Si dia kecup. Ya masih udah pada ready semua ya, kan udah siap ya. Ya langsung aja sampai di pukul 11 yang Watch 96 FM, karena nanti di jam 11 sampai jam 12 tetap Tata masih stay di sini kok ya. Dalam jantungku. Akhirnya kalau gitu kita goyang lagi, ada suara hatiku takkan bersuara.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

banget goyang manggis. Yuk, goyang yuk. Tolong kasih sayang. Ayo, sayang culik aku dong. Aduh. Kemarin jangan bohong. Jangan ya. Selamat pagi, selamat pagi di sini semua yang sudah

Assalamualaikum dari Taufik di Palmerah. Salam buat semua pendengar Manggis ya, dimanapun berada. Dan buat karyawan-karyawati CV Cleon, semangat bekerjanya. Tetap semoga selalu. Terima kasih buat Taufik.

0: Tirin lagunya pertemuan yang remix, yes. Juga ada Natasha Wati di kawasan Cempaka Putih lagunya Selamat Ulang Tahun khusus buat Kakak Butet. Wey,
1: tak bisa terus.
0: Karena Kakak Butet lahir di bulan Agustus. Namanya berarti Kakak Butet Rosana Agustina, enggak ya?
1: Ayo sayang.
0: Ngadi lah.
1: Aku mau sendiri.
0: Aja kamu. Gak mana tahu ya kakak ya, happy birthday Kakak Butet.
1: Sungguh bosan ini kian
0: Bang Saida gado-gado hadir di Olak Kemang, terima kasih ya.
1: Aku
0: juga ada Mirepol, Mbak Mirah di Polongan, Tangkit hadir menyapa dan salam buat semua-semua yang semuanya mau aktivitas dan atau mau tugas, terima kasih. Ada Anissa juga dari Oku Selatan, mau absen aja, kirim salam buat semuanya ya. Iya makasih Mbak Anissa.

0: dari Sungai Gelam. Mbak, lagunya apa nih? Cita-cita tak penjaga hati. Ada enggak? Sama buat semua fans aja deh. Bahagia deh, bahagia tuh sederhana.
1: Yes.

Nah, untuk sore pagi semuanya, perakiran cuaca di edisi Kamis 6 Agustus didominasi cuaca berawan di wilayah tengah dan timur, sementara wilayah barat berpotensi hujan ringan seperti Merangin, Bungo, dan Kota Sungai Penuh, serta cerah di Kerinci. Suhu udara untuk di Jambi sendiri berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, ya, dengan tingkat kelembaban antara 64 hingga 99%. Hari ini cerah lagi ya. Ya alhamdulillah. Untuk bertahan. Akhirnya kalau kita nih sama guys udah cerah-cerah aja, kita goyang lagi aja yuk. Aneh nih, goyang gemoy nih, goyang gemoy.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat cepat berjumpa di edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka sosialisasi akbar pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRET dan True Crime Community atau TCC serta perundungan dan bahaya narkoba di lingkungan pendidikan Kabupaten Bungo. Kegiatan yang menyasar pelajar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah tersebut digelar di Gor Serunai, Kabupaten Bungo pada Rabu 5 Agustus pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jambi bersama aparat keamanan dan lembaga terkait dalam membangun ketahanan generasi muda dari ancaman paham radikal, kejahatan cyber, narkoba, serta perundungan di lingkungan pendidikan. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur menekankan jumlah pelajar SMA, SMK, dan MA di Provinsi Jambi sangat besar. Dan menurutnya kondisi tersebut menunjukkan Jambi memiliki generasi muda yang sedang berada pada fase penting pembentukan karakter. Gubernur juga menyoroti dua persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama terkait judi online. Ia mengatakan pada 2024 Jambi sempat masuk dalam kategori tertinggi di Indonesia untuk kasus judi online berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Persoalan kedua adalah paparan media digital yang dapat menjerat pelajar pada konten negatif. Dan menurutnya, pemerintah menemukan adanya pelajar yang terpengaruh situs-situs bermuatan paham radikal. Yang mencontohkan kasus seorang mahasiswa yang kuliah dari luar daerah dan terlibat pembakaran kantor kepolisian karena salah memahami ajaran yang menyimpang. Sementara itu berdasarkan data nasional, sekitar 57% sekolah di Indonesia masih mengalami kasus perundungan atau bullying yang membuat sebagian korban merasa tidak nyaman hingga enggan kembali bersekolah. Di akhir arahannya, Gubernur juga memberikan pesan kepada para pelajar agar menjaga diri dari berbagai pengaruh negatif. Gunakan masa muda untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi, dan membangun karakter, hindari kegiatan negatif, dan serta pengaruh yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Selain itu juga Gubernur mengajak para pelajar meneladani semangat para pejabat yang hadir.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM, Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.
6: bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Yang paling heboh dongdutnya.

0: Iya, selamat ulang tahun di 6 Agustus 2026. Cantik ya, 6826. Iya, ada 6-nya yang kita penting ya. Siapapun di hari ini ya. Ayolah telepon, udah bisa. Ayo, ini tapi tadi yang udah kita play lagunya, terus udah kita bacain komennya. Maaf sekali enggak bisa lagi telepon ya. Untuk hari ini aja kok ya. Assalamualaikum Kak Murti. Pagi juga semua, saya Magis. Udah gabung Nita, kemarin aku bolos. Tapi gak kemana-mana kok, kemarin 40 harinya Bapak. Wah, oke, lancar ya Mbak ya kemarin ya. Lagunya dong Siko bagi dua. Ada Ujang Putra Borneo, gabung, jangan melempem kayak kerupuk. Kerupuk mah gak ngelempem, kalau dibiarin aja mah ngelempem lah itu namanya. Itu berarti kerupuk dibiarin ya. Lagunya Bunga Dahlia, salam buat semua fans aja. Terima kasih dari Abah Bima. Halo, selamat gak Manggis?
1: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang semangat dong, goyang yuk.
1: Goyang yuk. Ayo. Aduh.
0: Aduh.
1: Kabar tak?
0: Alhamdulillah. Bang gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Sehat syukurlah. Ya lama bang nggak ketemu. Nggak ketemu.
1: Lama
0: emang,
1: ya.
0: Emang kapan ketemunya?
1: Malam kami lewat ya di situ.
0: Ya. Oh lewat ya? Iya. Akhirnya abang mau digoyang sama apa bang?
1: Apa ya? Bukan dia, Una Sutra.
0: Bukan dia. Emangnya siapa bang?
1: Ada deh, kepo.
0: Iya, kepo. Oke lah, ya aku gak kepo.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Oke, thank
0: iya,
1: you.
0: Tata, iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Agung SPDI, cuaca mendung, semoga hujan. Iya tadi tuh mendung tapi kok ada mataharinya lagi tuh. Temenan emang. Agar makan tanaman deh, salam buat teman-teman semuanya ya. Buat tetap makasih dan selamat tugas. Oke. Ada Bunda Rizka di Kampung Bugis. Lagunya dong Rindu Berat. Selamat pagi dan selamat tugas Tata. Terima kasih, Bun.

kan yang menelpon kan. Tapi ada peristiwa yang unik. Unik, viral dah ini ya. Nah ini baru terjadi ya, aksi pencurian bendera, tiang bendera gak sih? Ih, apa-apaan sih orang ini? Nah jadi itu bukan hanya benderanya aja yang dicuri, tapi juga setiang-tiang bendera ini ya, di depan rumah. Dalam video rekaman CCTV yang diunggah akun @seputarjambi.info ini, terlihat seorang pemotor yang sedang melintas tiba-tiba berhenti. Ya, aksi pencurian ini terjadi di kawasan Kebun Kopi. Nah, tidak berselang, satu orang pria terlihat berlari kecil mendekati tiang bendera yang dipasang depan rumah bercat tembok biru. Pria itu langsung mencabut tiang bendera dan membawanya lari ke arah sepeda motor. Lalu pengunggah video mengaku tidak mengetahui motif pencurian ini ya. Lah kenapa kamu mencuri itu? Ya belum ketahui, belum diketahui sih kapan terjadi pencurian tiang bendera ini. Motifnya apa gitu ya? Aduh, nggak ada ngadi banget lah ini ya. Itu unik atau aneh? Aneh banget lah itu. Atau ya mungkin disuruh Pak RT buat pasang bendera terus sama ada tiang gitu tapi nggak punya. Jangan gitulah. Aduh udah deh, udah siang ini, kita goyang lagi deh sama Ngis, jadi tetap stay tune.

0: siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau

0: 0847-3611-47. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Akhirnya itu dia sama aja semuanya. Terima kasih banyak dulu sebelumnya yang sudah bergabung. Terus semangat gue yang manggisnya. Yang gak bisa banyak-banyak banget emang ya waktunya dulu. Yang udah ikutan gabung, terima kasih. Dan nanti sama guys stay tune terus pokoknya di 96 FM. Tata masih stay di sini. Nanti di program kita selanjutnya itu Dialog Religi Radio Manggis. Di sana bakal kita mendengarkan ceramah, mendapatkan banyak ilmu tentunya buat sama guys semuanya. Jangan lupa ntar juga pantengin di siaran langsungnya di Facebook ya, di Manggis Pasifor. Dan kalau kita sama guys, jangan kemana. Oke, kita goyang lagi.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit terlanjur.

0: tepat di pukul 11 siang. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.

0: Iya, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Manggis dimanapun berada. Kembali bersama saya Tata di sini di Dialog Religi Radio Manggis. Ya, program yang menemani Sobat Manggis di waktu santai ya, sekaligus memperkaya batin kita semuanya untuk hari ini. Ya, tentunya kita berjumpa di edisi Kamis 6 Agustus 2026. Oke, kali ini Sobat Manggis, rumah itu bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan. Lebih dari itu, rumah adalah madrasah pertama bagi anak-anak, tempat berseminya cinta kasih dan dermaga terakhir tempat kita berlabuh setelah lelah mengarungi hiruk-pikuk dunia. Nah, namun pertanyaannya, sudahkah rumah kita benar-benar menjadi surga dunia yang menenangkan atau justru sebaliknya? Kali ini di sesi dialog religi kita hari ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana cara membangun keharmonisan, merawat komunikasi penuh kasih, dan juga menghadirkan nuansa surgawi di tengah-tengah keluarga kita. Dan tentunya di siang hari ini telah hadir narasumber kita di sini, yaitu dengan Dr. Haji M. Alamsyah, MPDI. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah,
0: sehat selalu ya, Pak, ya. Iya, syukurlah alhamdulillah ini kita berjumpa di hari ini dengan tema kita yaitu Rumahku adalah Surgaku, ya, Pak, ya. Nah, ini silakan langsung saja kita akan mendengarkan pengantar sekaligus ya isi dari tema kita untuk siang hari ini.
1: Rahim. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما لرسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 bertepatan dengan kalender Hijriah 22 Safar 1448 Hijriah. Kita dipertemukan kembali di Nuansa Religi Radio Manggis. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur tentunya mari kita memperbanyak salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kalimat syukur Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan dengan kalimat salawat dan salam yang sering kita senandungkan atas izin Allah tentunya kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surganya Allah melalui pintu salawat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa budiman yang kami muliakan, izinkan kami untuk menyampaikan suatu tema atau judul yang sangat menarik untuk kita semua, yaitu Rumahku adalah Surgaku. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baiti jannati." Rumahku adalah surgaku. Karakteristik rumahku adalah surgaku dijelaskan oleh lagi Nabi Muhammad SAW, yaitu ada dua. Nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Hiasilah atau sinarilah rumah-rumah kalian, kata baginda Rasulullah SAW, dengan dua cahaya. Yang pertama cahaya salat dan cahaya membaca Al-Quran. Oleh karena itu, dari hadis Nabi ini kita mendapat wejangan langsung, nasihat langsung dari baginda Rasulullah SAW melalui para sahabat, ulama-ulama tentunya sampai kepada kita. Jadikan rumah kita itu surga untuk kita. Surga itu kalau menurut bahasa para ulama adalah kebahagiaan. Bagaimana kita ciptakan rumah kita itu penuh dengan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, keselamatan untuk kehidupan rumah kita masing-masing. Yang mana kita ketahui bersama komunitas terkecil di dalam masyarakat itu adalah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu dan anak. Kalau Allah titipkan lagi ada namanya cucu dan cicit, berarti banyak nikmat yang Allah berikan di dalam rumah tersebut. Namun daripada itu, bagaimana kita menciptakan di rumah kita masing-masing tidak lepas dari aturan-aturan yang Allah buat di dalam Al-Quran dan hadis. Tentunya kita berkaca pada diri kita masing-masing, apakah rumah kita itu bisa kita ciptakan surga kita masing-masing. Karena ketika kita berada di rumah, segala sesuatunya kita harus normalkan. Mulai dari masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah pergaulan, dan masalah-masalah yang lain kita selesaikan di dalam rumah. Karena mulainya berangkat dari rumah. Ketika rumah kita penuh dengan kebahagiaan, yang notabene adalah kehidupan surga, bagaimana kita tanamkan akhlak yang baik atau akhlakul karimah, etika atau moral yang baik pada keluarga kita masing-masing. Suatu contoh, ketika seorang ayah atau seorang ibu menanamkan budi pekerti yang luhur kepada anak-anaknya, yang tua harus dihormati, yang muda harus disayangi. Jadi nilai-nilai kebaikan itu jangan sampai hilang. Zaman boleh berganti, apapun namanya, mulai dari zaman jadul, zaman dahulu, ataukah yang namanya milenial, atau namanya Gen Z, atau Gen Alpha, apapun sifat namanya, yang namanya kebaikan itu tidak boleh berubah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan pada diri kita masing-masing yang berangkat dari rumah, bagaimana kita ciptakan rumah kita itu seperti surga di dunia kita. Setelah kita bekerja atau setelah anak-anak kita belajar di bangku sekolahnya masing-masing, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi, ketika mereka pulang semua, apakah orang tua maupun anak atau cucu dan cicitnya berada di rumah, mereka merasa nyaman, betah, dan bahagia di rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu, solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 juz 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ada pesan moral yang Allah sampaikan kepada kita semua melalui kitab suci Al-Quran. Bagaimana yang pertama yang dipanggil dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu harus selamat semuanya. Bukan selamat dirinya masing-masing, tetapi beserta keluarga. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Artinya ini ada peran besar dari orang tua. Kalau orang tuanya masih lengkap, ayah dan ibunya, atau salah satunya tidak ada, single parent, itu harus menciptakan keluarga yang penuh ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Dalam bahasa orang rumah tangga itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, mawaddah warahmah itu kebahagiaan, keselamatan. Jadi solusi yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu adalah solusi yang terbaik. Ketika kita hidup di dunia, kita bahagia. Ketika kita berada di alam akhirat, bergantinya kehidupan setelah kehidupan dunia, kita juga bahagia. Semuanya masuk di dalam surganya Allah. Di ayat yang lain, Allah berfirman, kita harus masuk surga itu secara berjamaah atau berbondong-bondong. Minimal satu keluarga kecil, maksimal keluarga besar. Artinya dalam ayat itu, jangan seorang ayah saja masuk surga. Harus bawa istrinya, harus bawa anak, cucu, cicit dan keluarga yang lain. Jadi masuk surganya Allah itu secara berjamaah atau berbondong-bondong, beramai-ramai satu keluarga besar, bertemu lagi nanti di alam akhirat di dalam surganya Allah. Nah, tentunya kita langkah-langkah berikutnya ada juga Allah tawarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 juz 28. Bagaimana Allah juga berpesan melalui pesan moral untuk kita semua, kalau ingin menghantarkan keluarganya atau keturunannya bahagia secara duniawi atau secara ukhrawi, yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan

0: salah satu pendobrak kemiskinan supaya dia mulia hidupnya, bahagia, ada dua cara, yaitu beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Ada filosofi dari orang tua saya, pesan moral dari orang tua saya semasa beliau masih hidup, yaitu ayahanda saya, almarhum Haji Abdul Latif. Kata beliau, sengaja ayah arahkan kalian di dunia pendidikan supaya ketika engkau memiliki ilmu pengetahuan, engkau akan mendapat segala-galanya. Apakah kehidupan dunia, apa ataukah kehidupan akhirat. Memang terbukti omongan pesan moral disampaikan oleh orang tua saya itu, bahwa dengan iman dan ilmu pengetahuan, kita akan merubah kehidupan kita masing-masing. Dari kita tidak punya apa-apa, akhirnya kita punya apa-apa. Di antaranya itu, iman dan memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bagi generasi muda, hendaknya punya dua pilar ini, beriman dan memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti mereka akan hidup dengan pegangan hidup yang sempurna, pondasi-pondasi yang bisa membawa mereka itu nyaman hidup di dunia dan nyaman juga di kehidupan akhirat nanti. Mungkin ini saja sebagai opening dari pembahasan kita pada siang hari ini di Radio Manggis 96,00 FM. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Okay. Selanjutnya kami serahkan kepada saudari kita, Tata yang ada di hadapan saya.
1: Terima kasih Pak ya untuk openingnya tadi itu dari Suara Manggis dengan tema kita tadi, Rumahku Adalah Surgaku. Nanti kita akan kembali lagi dan tentunya berdialog lagi di Dialog Religi Radio Manggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Oke, so Magis, kembali lagi di Dialog Religi Radio Magis, dan kita lanjutkan kembali ya dialog kita bersama Ustadz Alamsyah di sini. Nah, ini so Magis, Pak Ustadz ya, di tengah dinamika kehidupan modern saat ini, itu kan banyak sepertinya rumah yang kehilangan fungsi spiritual dan sosialnya. Jadi seperti tuntutan pekerjaan, juga teknologi yang merenggut waktu kebersamaan, terus lemahnya pendidikan agama, itu seringkali menjadikan rumah itu lebih menyerupai tempat istirahat belaka, bukan sebagai ruang pembinaan iman dan juga karakter. Nah, sebenarnya apa sih indikator utama sebuah rumah itu bisa dikatakan mencerminkan suasana surga menurut pandangan Islam?
1: Dinamika kehidupan yang kita alami di saat ini memang menjadi permasalahan besar untuk kita semua. Bagaimana kita melihat di rumah kita masing-masing yang dilengkapi dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua, apakah yang namanya ayah dan ibu, berupa fasilitas wifi contohnya. Dari fasilitas wifi itu anak-anak tidak perlu lagi atau orang tua tersebut tidak perlu lagi sibuk untuk membeli sesuatu yang bisa menyambung atau aktif akrab dengan dunia maya yang berupa kuota. Jadi dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua tersebut, akhirnya masing-masing di rumah kita itu yang dekat itu menjadi jauh karena mereka masing-masing akrab dengan HP Androidnya masing-masing atau HP iPhone-nya benda mati daripada orang yang ada di sekelilingnya di rumah tersebut. Itu permasalahan besar yang kita alami di era digitalisasi seperti ini. Inilah ada langkah-langkah konkret yang harus kita bekerja keras untuk mengakrabkan diri dengan keluarga kita masing-masing. Satu sisi positifnya memang kita dimudahkan oleh teknologi. Sisi yang lain yang saya sebutkan tadi dan itu nyata, saya alami juga dengan keluarga saya. Masing-masing mereka sibuk dengan HP masing-masing ketika mereka pulang. Apakah yang duduk di bangku kuliah atau masih di sekolah, baik itu di pesantren maupun di sekolah yang umum. Ketika mereka pulang masuk kamar masing-masing, apalagi di dalam kamarnya itu seperti hotel, ada namanya AC, ada kamar mandi di dalam kamarnya. Mereka itu apalagi kalau rumahnya bertingkat, mereka turun ke bawah itu hanya untuk makan. Jadi keakraban di keluarga itu memang kita alami sekarang ini sudah menurun. Nah inilah bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga dan anak sendiri juga sebenarnya harus sadar juga. Jangan mereka terlalu aktif atau terlalu akrab dengan benda mati daripada orang tuanya yang masih ada di rumah. Kalau dalam bahasa peribahasa itu wujuduhu ka'adamihi, dia ada di rumah seperti tidak ada. Karena ya ketemu dengan orang tua atau keluarga yang lain itu ketika suasana makan itu saja tidak bisa duduk bersama. Berbeda dengan suasana Ramadan. Kalau Ramadan yang sudah kita lewati kemarin, mulai dari sahur sampailah kita berbuka, itu setidaknya ada
0: kumpul ya,
1: kumpul bersama melalui buka dan sahur tadi. Kalau di hari-hari biasa yang momen seperti itu memang sudah hilang. Bisa saja orang tuanya sudah makan, anaknya belum. Bisa saja anaknya sudah dulu makan, orang tuanya belum, karena kondisinya memang seperti itu yang kita alami. Oleh karena itu perlulah kita melakukan langkah-langkah konkret supaya kita itu menghilangkan dengan suasana kesendirian menjadi suasana kebersamaan dalam satu keluarga. Minimal kita kalau dalam segi spiritual atau dari segi agama, mm-hmm. minimal kita sholat berjamaah oh, iya. dengan anggota keluarga. Apakah di sholat maghrib dan isyanya atau salah satu sholat tersebut ketika anak-anak sudah pulang semua, orang tuanya sudah bekerja, minimal ada satu momen sholat berjamaah yang dilakukan secara bersama-sama. Mm-hmm. Jadi setelah sholat berjamaah itu perlulah orang tua untuk menyelami atau anak juga menyelami keadaan masing-masing dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan, contoh kasus atau suatu permasalahan. Ketika seorang ayah bertanya kepada anaknya, bagaimana suasana perkuliahan hari ini, mm-hmm. bagaimana suasana di sekolah hari ini, apakah ada PR, atau bahasa-bahasanya yang mengakrabkan diri lah. Sebaliknya gitu juga, anak juga harus bertanya keadaan orang tua, jangan sekedar minta uang jajan saja. Jadi, tapi harus tahu keadaan orang tua, karena kan orang tua ini kan, apalagi kalau misalnya anaknya banyak, keperluannya banyak, anak tidak tahu keadaan orang tua, itu jadi dilema juga untuk mengakrabkan suasana. Langkah berikutnya setelah, kalau dalam segi agama, kita ya ada namanya ngaji bareng lah, ngaji bersama-sama, minimal dalam seminggu itu sekali. Apakah di malam Jumat, baca surah Yasin secara berjamaah, mulai dari setelah sholat maghrib sampai sholat isya berjamaah. Lalu kalau misalnya anak-anaknya juga di sekolahnya atau di pondok pesantrennya atau di bangku perkuliahannya ada program hafalan ayat-ayat Al-Quran, nah, bisalah berbagi di situ dalam segi agama. Lalu ada lagi langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan dalam dari segi sosial, yaitu makan bersama-sama. Sosial antara ayah, ibu, dan anak, makan bersama-sama, nonton acara televisi di ruang keluarga bersama-sama, tapi sifatnya edukasi, sifatnya mendidik, supaya anak-anak itu menyadari dan orang tua menyadari bahwa rumah kita itu atau rumahku bisa kita ciptakan surga kita masing-masing. Saya masih ingat dulu waktu belum ada namanya YouTube, ada di tahun 2000-an turun ke bawah, ada namanya suatu program di RCTI Keluarga Cemara. Nah, Keluarga Cemara ini suatu pemandangan program televisi yang kita tonton itu sifatnya sangat mendidik. Bagaimana seorang abah atau seorang emak punya anak 3 orang, mereka waktu itu memang tidak ada seperti yang kita alami sekarang seperti HP Android, HP ataupun YouTube dan medsos yang lainnya. Mereka juga saling bersenda gurau walaupun di dalam rumah yang sangat sederhana. Waktu itu saya nonton rumahnya terbuat dari bambu, atapnya atap nipah. Selalu ada momen-momen kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut, dan mereka memang plus dan mereka memang lost bercerita lepas antara ayah, ibu, dan anaknya saling menyayangi satu keluarga. Nah, ini kalau menurut hemat saya, yang pernah saya tonton itu merupakan didikan moral yang ditanam oleh orang tuanya. Bagaimana kan Rasulullah pernah bersabda, rumah itu dijadikan pendidikan awal. Yang akrab dengan kita itu adalah seorang ibu. Ada kata-kata mutiara dari para ulama, al-ummu madrasatul ula. Ibu yang akrab dengan kita, mulai dari kita di dalam alam rahim ibu kita, sampailah kita di asuh, dididik, ibulah yang pertama kali menjadi pendidikan awal untuk anak-anaknya.
0: Benar.
1: Karena secara emosional, memang ibulah yang lebih akrab daripada sang ayah. Karena kan mulai dari dalam rahim ibu kita masing-masing, ketika kita diizinkan oleh Allah keluar dari rahim ibu kita, diasuh ibu yang berperan besar, sampailah kita berumah tangga pun ketika kita mau menikah, banyak ibu melakukan perannya sebagai pendidikan bagi anak-anaknya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berjuang keras untuk menjadikan keluarga kita itu, rumah kita itu adalah surga kita masing-masing.
0: Oke, okay. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, itu kan salah satunya yang sudah dipaparkan juga. Nah, ini salah satu masalah juga nih ya. Tidak ada rumah tangga itu yang luput dari badai masalah. Apalagi ketika ego kita tuh sedang tinggi, mungkin ada terjadi pertengkaran ya. Nah, ini gimana langkah Islami apa yang harus segera diambil agar api kemarahan ini tidak merusak pondasi surga di rumah kita?
1: Membangun rumah tangga atau kita mengarungi bahtera rumah tangga itu filosofinya seperti kita di tengah lautan. Yang namanya di tengah lautan itu kan pasti ada gelombang.
0: Benar.
1: Pasti.
0: Ya.
1: Tidak ada orang yang berada di lautan itu, apakah naik kapal besar, kapal sedang atau kapal yang kecil, pasti ada gelombang. Hiruk pikuknya pasti ada. Nah, seperti itu juga rumah tangga. Rumah tangga itu yang kita bangun bersama-sama pasti ada ujian dan cobaan. Minimal pasti ada pertengkaran antara orang tua dengan anak. Nah, ketika ada pertengkaran seperti itu, dibutuhkan sosok atau seseorang yang bisa meredakan pertengkaran tersebut dan memberikan jalan keluarnya, solusi yang terbaik. Jadi tidak ada rumah tangga itu yang tidak ada ujian dan cobaannya. Di Quran Surah Al-Ankabut itu ada di ayat 3, kata Allah, kalau ingin diangkat derajatnya atau kemuliaannya di sisi Allah maupun di sisi manusia, harus melewati ujian maupun cobaan. Kalau kita lihat di dunia pendidikan begitu juga, ketika kita ingin naik kelas, kita harus melalui ujian. Mulai dari sekolah yang paling bawah sampailah di bangku perkuliahan yang tertinggi, pasti ada namanya ujian. Nah, ketika kita sudah melewati ujian-ujian yang kita alami di rumah tangga kita masing-masing, nah, insya Allah tidak selamanya kita hidup ini direnungi atau ditimpa terus masalah ujian dan cobaan. Pasti ada nanti kebahagiaan yang kita terima dengan sendirinya.
0: Oke, okay. Jadi seperti itu ya Pak ya, biar tidak merusak pondasi apa surga ya di rumah kita. Oke, okay, itu dia tuh Sahabat Manggis. Dan satu lagi nih, ada nih ya, mau ditanyakan soal dari emos apa tema kita nih. Ini mengenai komunikasi dan keharmonisan ya dari suami istri nih Pak. Jadi ada Ibu Rina, katanya gini, suami saya tipe orang yang pendiam kalau di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel nih ya setelah pulang kerja, dan akibatnya komunikasi kami jadi kurang hangat. Nah, bagaimana nih cara mencairkan suasana agar rumah tetap terasa hidup dan menyenangkan tanpa harus terkesan menggurui suami?
1: Oke. Tipikal kita masing-masing, suami istri atau anak itu kan terkadang berbeda-beda. Tidak sama semua. Permasalahan yang dihadapi oleh ibu tadi terhadap suaminya di rumah pendiam, dia lebih akrab dengan HP-nya masing-masing. Itu pun dialami di hampir semua rumah tangga. Bisa jadi dia pendiam di rumah, tetapi di kantor dia ceria. Karena bisa jadi terkekang dalam keadaan rumah tangga tadi. Jadi dia punya pola pikir kalau sudah sampai di rumah, tidak nyaman lagi, banyak masalah yang akan dimunculkan oleh sang istri ataupun dari anak-anaknya. Jadi dia lebih senang menyendiri atau senang dia tidak banyak bicara, istilahnya bisu untuk sementara untuk melepaskan permasalahan-permasalahan tadi, bahkan dia lebih akrab dengan HP-nya. Itu jadi masalah besar juga, bagaimana sang suami ini upayakan juga ketika dia berada di rumah, sama suasananya seperti di kantor. Ketika sang suami dia berada di kantor ceria, harus lebih ceria lagi di rumah. Karena Rasulullah itu dia lebih memuliakan dan lebih menyayangi keluarganya daripada orang lain. Ada hadis Nabi yang sangat fenomenal, beliau bersabda, "Ana khairukum khairukum li ahli." Aku adalah orang yang paling baik dan paling sayang terhadap keluargaku. Nah, ini kan contoh baik dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu menanamkan moral-moral yang sangat relevan untuk kehidupan kita di saat ini. Kita harmoniskan dulu, kita jadikan keluarga kita ini surga, kebahagiaan bagi kita. Baru kita keluar dari rumah itu, baru kita merasa nyaman. Jangan sebaliknya. Nah, ini bekerja keras nih permasalahan yang dialami oleh ibu yang bertanya tadi. Ciptakan suatu momen kebersamaan untuk kedua dulu, suami istri tadi. Tanyakan dari hati ke hati apa yang terjadi dulu, mas atau abang tidak seperti ini, kok di akhir-akhir ini kok jadi pendiam, lebih akrab dengan HP-nya mas, HP suami masing-masing. Bertanya kenapa lebih akrab dengan HP-mu daripada akrab dengan saya. Jadi ceritanya itu dari hati ke hati, berbicara dengan bahasa suami istri lah. Karena kita tidak bisa mencampuri urusan orang lain, karena mereka itu terkadang kita secara kasat mata bahagia tetapi di dalamnya tidak bahagia. Jadi selesaikan dulu permasalahan antara suami istri itu, ciptakan momen berdua saja. Yang namanya suami istri itu kan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 itu satu pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Istri-istri kamu itu adalah pakaian untukmu suami-suami, dan pakaian kamu wahai suami untuk istri kalian. Artinya namanya satu pakaian itu tidak ada namanya rasa malu, ada tidak ada namanya rasa sungkan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Harus ada keterbukaan antara satu sama lainnya, suami istri. Nah, jadi solusi yang saya berikan kepada ibu tadi yang mengalami seperti itu, jadi ciptakanlah suasana yang romantis seperti contoh Rasulullah. Rasulullah itu ketika dia dengan istrinya, sering beliau itu bersenda gurau-nya tidak beliau berikan kepada orang lain. Contoh ketika beliau dengan Siti Aisyah waktu itu, jarak umur kan berbeda. Bisa dikatakan Rasulullah itu jatuhnya ayah, Siti Aisyah itu seperti anak. Karena umurnya jarak berjauhan, Rasulullah seperti Siti Aisyah. Apa yang disukai oleh Siti Aisyah dalam cerita itu, Rasulullah sering berlari-lari berdua dengan Siti Aisyah. Jadi bagaimana suami istri itu saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Jangan pasangan kita itu kita melihat kekurangannya terus, pasti ada kelebihan pasangan masing-masing. Nah, jadi solusinya kembali lagi cerita tadi, bagaimana suami istri itu ciptakan momen sendiri, apa yang terjadi, yang dahulunya ceria kok jadi pendiam. Nah, okay. Seperti itu. Berceritalah, saling keterbukaan. Kalau misalnya ada cerita terbuka dari sang suami yang tadi mengalami langsung pendiam dan lebih akrab dengan HP-nya, mungkin dengan ada keterbukaan seperti itu, ada perubahan dari sang suami berdasarkan momen-momen yang diciptakan sendiri oleh sang istri.
0: Iya, oke. Terima kasih Pak Ustadz ya. Satu lagi nih Pak, dari Ibu Siti di Kampung Manggis ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara kita ini mengenai peran orang tua dan anak nih Ustaz. Bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai Islam di rumah, ya itu agar anak-anak tuh betah di rumah dan nggak mudah terpengaruh sama pergaulan di luar yang kurang baik. Nah, kadang nih anak remaja sekarang itu lebih mendengarkan temannya daripada nasihat orang tua di rumah. Benar nggak tuh Ustaz?
1: Iya. Nah, ini juga dinamika kehidupan kita yang kita alami di saat ini.
0: Di dalam rumah ya.
1: Sangat luar biasa memang. Jadi anak-anak kita maupun pasangan kita masing-masing juga, suami istri itu, mereka itu sekarang saya lihat secara ilmu sosial, mereka itu memang lebih akrab dengan orang lain dan lebih cepat percaya dengan orang lain daripada orang yang berada di sekitarnya, di rumah mereka masing-masing. Jadi memang ini tantangan besar untuk kita, bagaimana kita berusaha penuh untuk meyakinkan kepada keluarga kita, yang bahasa saya tadi, rumahku adalah surgaku, bahwa orang yang di luar sana, yang di luar dari rumah kita itu menjadi solusi yang terakhir. Ketika engkau ada masalah, solusi yang terbaik itu di dalam rumah tangga kita. Contoh kasus atau contoh permasalahan, ketika anak kita itu bosan atau jenuh berada di rumah, mereka lebih senang nongkrong di luar dengan teman-temannya daripada dia berada di rumah. Nah, mungkin ada inisiatif lah dari ayah dan ibu, orang tua sang anak tadi, atau sebaliknya, mungkin ayah dan ibunya juga sudah bosan berada di rumah. Nah, ciptakanlah suasana liburan bersama, liburan bersama yang jaraknya agak jauh, yang anak itu mungkin suka daerah pemandangan yang sejuk-sejuk, daerah gunung, atau suka pantai, gitu main ya. Di pantai. Jadi tidak jadi masalah kita memang cuti bersama atau liburan bersama, ciptakan momen-momen keluarga ini untuk mencairkan kembali, mengakrabkan kembali bahwa rumah kita itu adalah surga kita. Mungkin itu ada solusinya dan mungkin ada pengaruh besar nanti setelah liburan itu, apakah 3 hari atau 4 hari atau seminggu memang anak-anak waktunya libur dan orang tua yang kerja itu ambil cuti. Dalam setahun itu kan ada, kalau pegawai negeri itu ada 14 hari bisa ambil cuti. Ciptakan momen-momen keluarga supaya anak-anak itu, mereka, kita juga yang orang tua itu, tidak akrab dengan dunia luar, dengan orang lain, daripada akrab dengan rumah kita dan keluarga kita. Jadi idealnya seperti itu. Kita lebih akrab dengan keluarga kita, rumah kita, daripada orang lain maupun tongkrongan-tongkrongan yang di luar yang tidak mendidik sifatnya.
0: Iya, mungkin dengan itu juga nanti sang anak, apa ya Ustaz, ya bisa lebih terbuka juga sama orang tua. Kadang kan mereka ini mungkin dari pola asuh ya, yang mana orang tuanya, apalagi ini generasi ini kan beda-beda Ustaz ya. Untuk generasi sekarang ini, mereka tuh kan pengennya lebih didengar. Nah, kalau seperti saya, generasi seperti saya ini, milenial ini, itu mereka lebih kepada hal yang patuh nih Ustaz, pada orang tua. Jadi takut nih kalau ngomong kayak gini, takut salah, nanti dikatain kita melawan. Nah, itu gimana tuh kan dengan pola asuhnya yang berbeda ini Ustaz?
1: Iya, pola asuh kita ini kan kita mengalami berbeda-beda. Kalau dua generasi yang saya sebutkan tadi, generasi jadul atau generasi milenial, mereka itu masih lebih mengedepankan rasa hormat dan patuh terhadap orang tua maupun orang yang lebih senior daripada kita. Dibandingkan dengan Gen Z dan Gen Alpha sekarang, mereka itu ya mungkin sudah tantangan juga bagi kita di era digital seperti ini. Mereka itu, ya kalau bahasa rambu-rambu lalu lintas itu, banyak lampu-lampu merah yang mereka tumbur. Akhirnya, ya ditangkap polisi. Nah, jadi, padahal kan kalau ada rambu-rambu lalu lintas, lampu merah itu harus berhenti, lampu hijau baru berjalan. Artinya rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau itu Pada dasarnya secara filosofi itu kan kalau lampu-lampu merah itu kan norma-norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma-norma yang lain itu tidak boleh dilanggar. Nah, ketika ada suasana yang bikin nyaman kita keluarga kita masing-masing, itulah lampu hijau.
0: Enggak kuning dulu nih.
1: Kan lampu hijau ya. Kalau misalnya ada lampu kuning lagi, berarti wanti-wanti juga. Nah, jadi wanti-wanti peringatan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Baru ada lampu hijau, suasana yang menyenangkan, berjalan mobil atau motor, ya itu sudah dibolehkan. Lampu hijau ini kan mungkin suasana yang menyenangkan. Itulah bahasa saya tadi itu, rumahku adalah surgaku. Jadi dalam pola pikir kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, bagaimana kita hidup di dunia ini cuma sekali, ciptakan kebahagiaan, berangkatnya dari rumah. Berangkat dari rumah, barulah kita keluar dari rumah. Apakah kita bekerja atau menuntut ilmu. Nah, itu harus dibedakan. Ketika kita berada di rumah, ya suasananya di rumah bahagia. Nah, ayah saya ya, saya masih ingat loh, ayah saya kan sudah meninggal 2016. Ketika beliau masih hidup itu, ada kata-kata mutiara dari beliau juga selain yang saya sebutkan tadi. Bapak ini nak, atau bapak ini ngomong kepada istri, ibu saya. Kalau ada permasalahan, saya bapak selesaikan dulu, baru berangkat keluar dari rumah. Kalau tidak selesai di rumah, itu jadi ngeblank atau artinya ngambang apa yang mau diarahkan. Nah, jadi permasalahan di rumah itu selesaikan secara baik, barulah berangkat dari rumah juga menjadi baik. Karena berangkatnya dari rumah. Tapi kalau dari rumah sudah berantakan, pasti di luar itu berantakan juga. Jadi kata-kata mutiara dari ayah saya ini sampai sekarang saya pakai. Jadi rumah kita itu memang kita ciptakan rumah yang surga, bahagia, nyaman, dan kita tentram di dalamnya. Sebagai kepala rumah tangga ya, punya anak sudah 3, istri cukuplah 1. Jadi memang bagaimana anak-anak saya ini, istri saya juga dan saya juga, kalau ada masalah kita selesaikan secara baik, apapun permasalahannya, karena kan rumah tangga ini pasti ada masalah. Nanti kalau sudah selesai, baru kita berangkat dari rumah dengan nyaman.
0: Jadi tidak dibawa ke pekerjaan segala macam ya Pak ya. Nah itu salah satunya tuh Sobat Manggis ya, itu amalan harian lah buat kita ya, yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah ya. Nah saat boleh dikasih tambahan lagi nih amalan praktis ya buat kita semuanya, buat keluarga di rumah untuk mengundang keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bisa turun ke dalam hunian kita, sekaligus kesimpulan di akhir sesi ini Pak.
1: Oke. Di akhir sesi kita ini, sebagai closing statement dari saya, yang pertama, marilah kita berjuang keras untuk menciptakan rumah kita itu adalah surga kita. Rumah kita adalah surga kita itu tentunya kita tidak lepas dari norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah yang namanya norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma-norma yang lain yang membuat rumah kita itu adalah nyaman bahagia. Lanjutnya, bahwa jangan sampai di rumah kita itu jauh dari norma-norma yang saya sebutkan. Di antaranya mungkin di rumah itu tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran. Itu menjadi dilema bagi kita. Lalu yang terakhir, dinamika kehidupan yang kita alami dan kita hadapi di saat ini, mari kita bersama-sama berjuang keras bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita tepis dengan sendirinya, dengan menciptakan kebiasaan baik di rumah kita masing-masing. Idealnya, marilah kita jadikan rumah kita adalah surga kita. Rumahku adalah surgaku. Mungkin itu saja sebagai closing statement dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Manggis, tidak terasa satu jam telah berlalu. Kita mengarungi perbincangan yang penuh makna ini ya, bersama dengan Ustadz kita yaitu Pak Muhammad Alamsyah ya. Sehat selalu ya Pak ya. Iya, oke, dan saya Manggis, surga bukanlah tempat yang hanya bisa kita impikan di akhirat kelak, mainkan sebuah keadaan hati dan suasana yang bisa kita bangun mulai dari hari ini di dalam dinding rumah kita sendiri. Nah, mari jadikan rumah kita ini tempat di mana kasih sayang ditegakkan, ampunan menjadi kebiasaan, dan asma Allah selalu dilantunkan. Terima kasih atas kebersamaannya, saya Manggi semuanya, dan tentunya saya Tata yang bertugas pamit undur diri, dan terima kasih buat Pak Alamsyah ya, sehat selalu Pak ya, lancar aktivitasnya untuk hari-harinya ya. Dan saya Manggis mohon maaf jika tetap ada salah-salah kata atas segala ilafan, dan mari kita tutup perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas.

0: Di perut ini, ya, kayak ada bara api di perut ini. Saya minum agaridus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500, kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum agaridus itu, hilang semua ini. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali, buang air kecil. Sekarang tak pernah, paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Itu beli agaridus herbal drink.
1: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
0: Ya kasihan lah. Kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu agaridus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Penggalingan.
2: Agaridus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus,
4: Mutiara Hadis
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahun idza tanabal kaba'ir." Yang artinya, salat lima waktu antara sholat Jumat ke Jumat berikutnya adalah pelebur dosa di antara masa tersebut selama ia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaptar. Let the deep control your body.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka.

Campur Sari. Atau Bollywood. Khas Manggis, request suka-suka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis, apa kabar Anda siang hari ini ya? Tepatnya edisi Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya DJ Ale hadir kembali menemani Anda selama 3 jam ya, dengan rangkaian alunan lagu-lagu pilihan yang bakalan Sohib Manggis request, pastinya di Khas Manggis request suka-suka. Oke deh, selamat siang dulu, saya samperin untuk semua pendengar Radio Manggis ya, dimanapun Anda berada dari A sampai Z ya. Terima kasih banyak selalu setia mantengin Radio Manggis. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya, mendengarkan via streaming. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang disibukkan dengan segala pekerjaan Anda dimanapun Anda berada, mudah-mudahan lancar, berkah selalu untuk rezekinya. Dan kita doakan juga Sohib Manggis sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, menemani Anda dari jam 1 sampai jam 4 sore ya. Kita hadir menghibur Sohib Manggis semuanya. Buat yang mau gabung silakan aja ya. Untuk line teleponnya di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, dan juga boleh kirim ke nomor WA di 08 11 74 51 500. Ya, gimana kabarnya Sohib Manggis hari ini? Tetap semangat dong pastinya ya, karena kelihatannya juga di luar cuaca luar biasa panas terik, tapi kelihatannya juga di langit ada mendung juga ya. Tapi untuk kapasitas panasnya juga masih tetap ekstrim juga nih Sohib Manggis. Nah, jadi untuk Anda semuanya tetap semangat ya, apapun mungkin kondisi cuaca yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan tetap semangat, jaga kesehatan, dan pastinya terhibur sambil mendengarkan Radio Manggis. Oke, kita langsung aja memulai acaranya di 24187, baru nanti kita cek komentar yang pada masuk. Halo Khas Manggis.
1: Assalamualaikum, request suka-suka. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Kabarnya dijale?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bunda lagi berada di Tehol.
0: Oh, lagi di Tehol.
1: Ada tetangga sebelah, kawan kecil Bunda meninggal.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Sama Bang Alini, sampai jumpa. Melayat lah Bunda, sampai lah siang ini belum juga balik. Ini malam lah kagak dijemput sama Bang Alini.
0: Oke lah, siap.
1: Mau request pembaringan terakhir, Beh.
0: Pembaringan terakhir ya. Ya, oke deh, siap Bunda. Iya, lanjut silakan Bunda.
1: Alhamdulillah, terima buatnya dijali. Selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa minum air putihnya tuh. Ah, dipanas kayak gini.
0: Iya, Bunda.
1: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Wati Ulpa, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Mama dan Papa Inaya, Bunda Rizky. Ini ada teman dekat saya juga, Dewi, mau ngurut saya. Terus dia salam juga sama Mama dan Papa Inaya, Dewi. Terus ada siapa lihat? Ada Kadir CS, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Putra RTM. Pokoknya tetangga di Teho maupun di Kedemangan, Ale.
0: Iya, siap Bunda. Oke. Ya. Oke,
1: terima kasih banyak Ale.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo Khas Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang ini Bang Putra Pulau Kijang?
2: Jalanin, baik.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Dan Mas juga sehat ya Mas.
0: Amin, insyaallah. Mau request lagu apa nih Bang Putra?
2: Request lagu Bingkisan Luka.
0: Bingkisan Luka. Oke deh, siap. Salamnya buat siapa?
2: Sama buat Mas Ale dulu, dan selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Sinta, terus buat Bunda Aja Sumarno, buat Mama Elo, buat Kak Butet, buat Bang Ahmad di Terang Banjar, terus buat Mbak Vero, buat Mbak Ayang, terus buat Pak Di Sarpin, terus buat Pak apa Lek Turino, buat Pak De Ahmad, Pak De Sarpani, terus buat Mbah Yo, terus buat Bang Rudi, Bang Injal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, terus buat Bang Alimin, Serap Bunda Nadia Purnamanya, buat Pak Wati dan Pak Aimannya, buat Haji Rusli, buat Mbak Putri, buat Mbak Umi, buat Mbak Suci, buat Nyati Pendayati Sargawi, buat Mbak Desila, Bede Solia, buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Naila, buat Mbak Ajeng, buat siapa lagi, buat semua amanya Mas Ale.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum DJ Ale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, apa kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat DJ Ale.
0: Alhamdulillah sehat
3: DJ Ale, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Ijal.
3: Alhamdulillah, cuaca panas sepertinya ya.
0: Iya benar, tapi ada mendung-mendung juga sih Bang.
3: Iya, kadang panas, kadang mendung.
0: Mm-mm, benar. Oke lah, siap Bang Ijal. Mau request lagu apa nih Bang?
3: Kalau judulnya Kawin Larilah Kito, ada nggak?
0: Hah? Kawin lari ada. Kawin
3: lagu Minang ini.
0: Oh, lagu
3: Kawin
0: Minang ya?
3: Kawin Larilah Kito ya.
0: Oh, kalau itu kayaknya belum ada lagunya Bang.
3: Belum ada.
0: Iya. Ya?
3: Apa aja lah kalau gitu. Balik ke Maetong Kasau aja.
0: Maetong Kasau, oke lah siap Bang Ijal. Salamnya buat siapa Bang?
3: Buat Dede Ali, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ada Putra Pulau Kijang tadi, ada juga Bunda Nadia sama Bang Aliminya juga ya.
0: Iya.
3: Buatnya Haji Rusli juga. Jadi buatnya Kakak Buten, Mbak Andrea, Wasipa sama Emannya juga, Ajeng, Bede Sila, Bede Selia juga.
0: Iya.
3: Buatnya Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga ya. Buat Naika Rianti yang di Muksin, buatnya Iing Abdullah juga.
0: Iya.
3: Buatnya Saida Gado-Gado, Neng Meli juga, Amar, Mas Romblan juga, buatnya Putra RPM, Army Muda juga ya. Buatnya Bang Ahmad, buatnya Bunda Haja Sumarno juga. Buatnya Mbak Ayang, Mama Elo. Buat semua-semua aja lah pokoknya tanpa terkecuali yang lagi mantengin Radio Manggis. Salam kompak aja dari yang kedua.
0: Oke.
3: Okay. Buat Ijale, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bang Ijal ya di Toko Bumbu Nusantara Angso 2.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Sejuta Luka ya. Kirim salam aja untuk semua saya manggis ya, buat DJ selamat tugas. Dari Abah Weiser Samplangan, Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Nyabang Agung SPDI, lagunya Ma Etong Kasau ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis ya, buat DJ selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Brian Pratama Putra, lagunya dong Perceraian Lara. Kirim salam untuk semua Saib Manggis. Salam kompak buat DJ selamat tugas. Oke, Saib Manggis semuanya, yaudah kita ibu dulu ya dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Nanti bisa gabung lagi ya, jangan khawatir ya. Langsung aja telepon nanti di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh kirim juga ke nomor WA di 08 11 74 51 500. Jangan kemana-mana.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di

0: SRI dan LP POM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kuna itu kumnya sirik, leja le. Ada yang berubah lo, kidah dan gara-gara menceripiti, bela indah.
1: Ini apa yang merah juga kok? Orang tunjuan jalanan elo, sandonya kini lapa pakai jumbo-jumboan tuh ha, pakai pelaris lah mulia tuh.
0: Anda tak kau dan tak itu kau dan berubah kidah dan indah, kau penyemek-jemek dan manggal indah, bela mati ni sedang lain mati lah. Ha, pada penyemek-jemek.
1: Kau kapa alam jadi le, kau dapat tuh indah.
0: Tiga lah.
1: Ditunjuk ada wajah.
0: Ah sorry yo, soal jimat-jimat susuak, no way, no way.

masih lanjut kembali menghibur Anda semuanya yang pengen ikutan gabung ya di line telepon kita di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, dan juga boleh kirim ke nomor WA-nya di 0811-74-51500. Dan yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada semuanya, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Yang lagi pada tidur-tidur siang di rumah, selamat istirahat untuk Anda, semoga terhibur ya sambil mantengin Radio Manggis di khas Manggis Request. Suka-suka. Oke, Radio Manggis, kita lanjut lagi yuk. Yang pengen ikutan gabung di 24187. Halo, khas Manggis.

pemanasan. Ya, karena baru hidup bunda, jadi mesinnya baru hidup, jadi belum full dianya. Tenaganya belum keluar semuanya.

selamat ulang tahun.

0: baru hidup nih lampunya, Bude. Oh, sudah. Ah, halo. Iya. Ya, halo. Ya, udah kedua suaranya, Bude, ya.
1: Ya, ya.
0: Oke. Aduh.
1: HP aja lah dulu.
0: Oke lah. Alhamdulillah. Bude sama pada sehat ya.
1: Panas membara
0: cetar ya sampai tak keluar getah pohon.

0: aja jawab aja lah ya.
1: Ya, silakan.
0: Apa yang terkenal tuh?
1: Hah?
0: Yang sering Mbak Ika pesen tuh nah.
1: Kembang Tresno. Salam Tresno.
0: Iya.
1: Hah?
0: Ya.
1: Kembang Tresno atau Salam Tresno?
0: Salam Tresno aja.
1: Salam Tresno. Oke, Bude siap.
0: Salam Tresno aja, Mas ya.
1: Oke, Bude. Ya, siap.
0: Udah kedengeran juga.
1: Iya, oke.
0: Bikin keripik.
1: Oh, lagi bikin keripik.
0: Ya, sangat tambah panas.
1: Yalah, panas-panas masak keripik.
0: Ya, kayak mana lagi?
1: Iya.
0: Alamnya panas, jadi bikin-bikin lah nanti. Buat mas semangat ya.
1: Iya, Bude.
0: Ya, selalu.
1: Amin.
0: Juga, ya.
1: Amin.
0: Alamnya sudah masuk awal tadi, Minggu Budi, terima kasih segalanya. Karena enggak apa ya maunya gaul minggu suaranya.
1: Iya, enggak apa-apa lah. Yang penting suaranya apa, nanti jelas nanti kedengarannya. Sama-sama, Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bude Sila sama Pak Dea. Selamat istirahat.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis buahnya Bang DJ, selamat tugas. Assalamualaikum Bang DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Eko Setiawan Palembang Sumsel hadir ya. Request lagu dong Bercanda ya. Kirim salam aja untuk semua pendengar Radio Manggis Full. Selamat siang buat DJ Ale, selamat tugas. Darinya siapa lagi? Oke, iya lanjutnya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam ya. Oke. Oh iya, terlewatkan dia. Assalamualaikum.

Semangat semuanya menemani suasana sore hari Anda ya, di cuaca yang luar biasa panasnya. Tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa kita ingatkan selalu untuk rutin ya, minum air putih ya, minimal 8 gelas per hari atau 10 gelas per hari atau 2 liter atau 2,5 liter ya. Karena memang ini kondisi cuaca ekstrim ini kan bikin kita gampang dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Nah, jadi jangan lupa asupan-asupan cairan harus kita penuhi semaksimal mungkin. Dan juga buat saya manggis yang kondisinya mungkin pada ada yang sakit ya, kita doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh. Terus juga istirahat yang cukup, dibarengin juga mungkin mengkonsumsi makanan yang sehat, minuman yang sehat ya, supaya masa penyembuhannya cepat berjalan dengan baik ya. Oke deh, untuk menemani Anda yang ada di rumah maupun juga yang lagi pada bekerja, jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?

0: New Ultra Cup Gold Multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: babe, harus minum ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tok beradai nan dak jiniah, cepat nan dak panuah. Kita pulangkan saja siriah ke gagang yang ku. Pinang ke tampuaknya. Disiko rundiangan kita sudahi.
1: Bodoh tu banang ku mah. Kumbang dak saikur ku. Bungang dak satangkai roh. Indah anak kemenakan aku saja nan jantan dak terunia aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo. Ambo mau ulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat kau lai. Tak bisa tu langsung.

Oke deh, selamat sore kembali Sohib Manggi semua ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menghibur Anda di sore hari ini. Dan semangat luar biasa untuk Anda juga yang masih beraktivitas ya di edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, saya manggil semuanya ya, tidak terasa nih beberapa hari ke depan ya, kita mempersiapkan detik-detik hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, mulai banyak sekali berbagai macam rangkaian acara kemeriahan lah ya untuk kemerdekaan besok ya di ulang tahunnya. Dan juga buat saya manggil semuanya yang pastinya mudah-mudahan semangatnya seperti semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Oke, kita lanjut lagi yuk buat yang pengen ikutan di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Dan juga nggak lupa buat yang baru bergabung, selamat sore, meni hardang, ya luar biasa panas hari ini ya, ya seperti itulah ya. Memang dari kemarin-kemarin kita udah kepanasan banget saya manggis, tapi ini ya informasi juga buat saya manggis ya. Untuk Sumatera Barat ya, itu beberapa hari kemarin ya, di Kota Padang tepatnya ya, itu ada beberapa tiga lokasi yang kebanjiran atau terkena banjir bandang. Dan juga intensitas hujannya selama 5 jam, ya 5 jam non-stop hujannya nggak berhenti-berhenti, mengakibatkan terjadinya banjir yang menggenangi hampir 1.500 kakak ya. 1.500 kakak yang terdampak kena banjir ya, tepatnya di Padang, di Padang Kota ya. Di Padang Kota itu di daerah Sumatera Barat. Ya mudah-mudahan airnya surut dan tidak ada korban jiwa ya, apalagi ini sepertinya memang fenomena alam ini tidak sama ya tiap provinsi ya. Buktinya kita kemarau nih, tapi Sumatera Barat malah kebanjiran ya. Kebanjiran tapi enggak semuanya. Ada juga terjadi tanah longsor juga ya. Ya pokoknya apapun itu pasca kondisi cuaca yang tidak menentu, saya manggis tetap waspada untuk Anda dimanapun berada. Ya udah deh, kita lanjut lagi ya buat yang pengen ikutan request suka-suka dong di 24187. Halo Has Manggis.
1: Maksudnya suka-suka Ale.
0: Iya Mama Elo.
1: Di Padang banjir, di sini kurang air Ale.
0: Di Padang kebanjiran ya Ma, kita kekeringan.
1: Iya kita kekeringan. Enak mana Ale?
0: Sebenarnya nggak ada yang enak Ma.
1: Iya benar.
0: Kalau bisa, kalau bisa apa apa namanya tuh apa ya? Ibaratnya tuh sama-sama lah gitu.
1: Iya benar. Kita kan nggak mau, aku pengen hujan, aku pengen panas, kan bukan bisa, nggak bisa di request gitu.
0: Iya benar, cuaca cuaca itu tidak bisa di request ya, ya.
1: Benar, jadi ikutin aja, nikmati aja
0: artinya. Iya. Kalau pengennya sih imbang.
1: Nikmati aja.
0: Iya benar, pengennya imbang mah, kadang-kadang mungkin panas, nanti dikasih hujan gitu ya.
1: Maunya kita kan bukan
0: iya. Iya. Mama sehat ya Maya?
1: Pasti buat
0: kita. Oh iya. Pasti. Mama sehat ya?
1: Alhamdulillah. Sekarang itu terapi, Male.
0: Oh, Mama rutin terapi sekarang?
1: Oh, terapi sekarang udah 4 hari cerita ke Ale. Yo.
0: Oh, curhat ke saya ya? Iya deh.
1: Mudah... Ya, lagu apa ya?
0: Ah, lagunya apa, Mama?
1: Bayang-bayang rindu.
0: Bayang-bayang rindu. Iya, Mama siap.
1: Kemana tadi bilang tuh manggis?
0: Mati lampu.
1: Gitu ya kalau mati lampu. Ya Allah, enggak tahu, Ale.
0: Iya.
1: Kalau dia mati lampu mah oh begitu. Kira alinya minjat gitu.
0: Lagi asik-asik. Iya, silakan, Ma.
1: Salam Bu Setiawan Azami Budujila Pak Desarpani, Pak Desarpir di Sumeti Jalan Sudiro Tamri, nama di dalam banyak sama Budi Sumarno, Putra Puluh Kijang Ramblan, Ramblan Sasuan juga. Ah, siapa sih itu? Bukan miling orang aja, ya Allah. Abdullah juga Nadia Purnama, ya Allah, nah jangan nelpon sih, ya Allah, beleng pikiran. Vero, Aurel, Cinta Palima, Andrea aja. Waduh, aja nelpon terus. Udah lupa, Ale.
0: Aduh, Mama lagi fokus-fokusnya nih digangguin ya.
1: Diganggu, ya Allah. Ya udah, Ale, Mbak semua.
0: Iya, oke, siap, Mama.
1: Pulang hati-hati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga Mama Ella ya di Simpang Rimbo. Halo Has Manggis.
2: Suka-suka.
0: Iya Bang Amarkan.
2: Gimana kabarnya Ale?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang?
2: Kabarnya Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga ya. Wow. Memang benar hardang. Untung ya pagi-pagi gak terlalu hardang ya.
2: Iya.
0: Mari kita lagu apa nih Bang?
2: Lagunya Terelie.
0: Terelie. Oke deh siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Masih ada selalu buat semua.
0: Iya.
2: Apa aja?
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amarkan. Halo Has Manggis.
3: Apa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tante. Waktunya abis-abisan.
3: Iya.
0: Iya, happy birthday Tante. Happy birthday, selamat ulang tahun.
3: Makasih
0: Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, berkah umurnya, sehat lahir dan batin. Semoga samawa bersama Abah Ganteng.
1: Amin. Amin. Amin lah pokoknya.
0: Iya. Pokoknya semua doa-doa yang terbaik ya, Randa ya.
1: Lagunya?
0: Lagunya?
1: Mendem kangen.
0: Mendem kangen.
1: Iya. Boleh.
0: Boleh.
1: Sama
0: semuanya ya. Siap. Oke, siap Tante.
1: Makasih ya, Le.
0: Sama-sama.
1: Selalu kamu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Tante Butet di Palmerah ya. Pokoknya kita berikan ucapan doa yang terbaik juga lah untuk semua saya manggis yang mungkin hari ini barengannya ulang tahun sama Tante Butet ya. Doa-doa yang terbaik lah pokoknya untuk semua yang merayakan ulang tahunnya setiap hari. Maksudnya beda orang ya. Gak mungkin satu orang ulang tahun tiap hari. Maksudnya setiap tanggal itu beda orang yang ulang tahun ya. Kita doakan selalu yang terbaik lah pokoknya. Halo Hasmanggi.

0: Ingat, lagunya apa Bunda?
1: Wajah
0: di balik kaca. Oke, salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya buat Mama Elo, Kak Upet, Mas Amat,
0: ya.
1: Kudibila, Bang Tamrin, Bang Ijal, Si Rufuli, Mas Bulo, Mas Putra Bulo Bija,
0: ya.
1: Pak Sarpin, untuk apa lagi ya? Bunda Nadia Purnama ya.
0: Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Hajah Sumarno, penelpon kita yang terakhir sore hari ini. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Neng Nelly, hadir lagunya dong, Mobil dan Bensin ya. Salam buat semuanya aja, buatnya DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Dari Yudhistira Seberang Kota Jambi, hadir lagunya Kupinta Maafmu. Salam kompak aja untuk semua saya manggis, buatnya Bang DJ, selamat tugas. Oke lah, selamat semuanya menemani sore hari Anda, langsung aja yuk kita hibur dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Nanti kita dengerin juga sekaligus azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, semang semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada bergabung ya di Khas Manggis untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Ya, salam sehat selalu untuk Anda bersama keluarga, selalu berhati-hati dalam aktivitasnya dan tetap jaga kesehatan ya untuk saya Manggis semua dimanapun Anda berada. Pastikan semakin terhibur sambil dengerin terus Radio Manggis 96 FM. Apalagi di suasana sore ya, sambil menikmati secangkir kopi yang manis ya, sambil menikmati teh manis juga, ditemani goreng-gorengan juga, sambil dengerin lagu-lagu kesayangan Anda. Bersama Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut sejambi raya. Ya, untuk saya Manggis masih ada beberapa lagu lagi yang saya putarkan sampai nanti jam 4 sore. Ya, sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321744.

0: minum Ultraflu Ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
2: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Ekstra benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlalu. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Ngluwan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepala aku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Meripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: apa kalau begitu? Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
1: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: selesai juga akhirnya. Sampah sebanyak ini aku beresin, tinggal buang baik lagi ke tempat sampah di simpang sana tuh. Payolah kawan aku buang sampah nih.
1: Buang sampah? Sekarang?
0: Iyalah sekarang, kapan lagi?
1: Kau tengok dah aku nih sudah rapi, sudah wangi. Masa kau ngajak-ngajak aku buang sampah? Lagian, ini nih lah jam 8 pagi. Tak boleh lagi buang sampah kalau lah siang gini.
0: Peraturan dari mana pula itu tuh?
1: Nah, tak tahu dia. Menurut peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 Kota Jambi tentang pengelolaan sampah, pembuangan sampah dimulai dari pukul 6 sore sampai 6 pagi. Tidak boleh lewat dari itu. Bagi yang melanggar, akan ditindak oleh aparat dan akan diberikan sanksi dan denda. Mari jaga kebersihan Kota Jambi dengan membuang sampah pada waktunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com. Mobile 0812-740-1367.
1: Radio Manggi.
2: Radio Manggi.
3: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
4: Radio Manggi.
5: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggi, Jambi. Radio

setelah itu wa yuqimunas shalah. Al-Qur'an tidak mengatakan wa yusallun, mereka salat. Mereka salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Mereka sudah salat, tapi mereka tidak menegakkan nilai-nilai salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, setelah dia percaya kepada ghaib, wa yuqimunas shalah, ditegakkannya nilai salat. Salat zuhur dibawanya sampai ke asar, salat asar dibawanya sampai ke maghrib, salat maghrib berkesan sampai ke isya, salat isya menyambung sampai ke subuh, salat subuh bertahan sampai ke zuhur. Apanya? Salatnya sudah batal ketika dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat batal. Nilai takutnya Allahu Akbar, nilai tasbihnya subhanarabbiyal a'la, nilai tawaduknya menempelkan kening ke lantai, nilai bahwa dia merasa di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oleh sebab itu, sebenarnya kita tidak sedang salat, tapi nilai-nilai salat tegak dalam diri kita. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa yang disebut cuma dua? Salat, razaqnahum, rezeki yang kami berikan, yunfiqun, dia berinfak. Yang disebut cuma dua saja, salat dengan infak. Haji kenapa tak disebut? Umrah kenapa tak disebut? Jihad, nyawa hilang tak disebut. Zikir mana? Baca Quran mana? Menafkahi anak istri mana? Kenapa yang disebut cuma dua? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqna, mewakili dua amal. Amal yang pertama badan, amal yang kedua harta. Salat amal badan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amal lidah, amal mulut, amal hati, amal tangan, amal kaki, sampai jari-jari ujung kaki pun beramal, semuanya ditekuk menghadap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, semuanya beramal. Amal telinga mendengar, amal mata melihat, ini semua dengan amal badan, diwakili dengan salat. Makanya yang disebut cukup dua saja sebagai wakil. Alladzina yuqimunas shalah. Yang kedua, wa mimma razaqnahum, harta. Amal, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ruh, amal manusia ini dibagi tiga. Pertama, amal badan, salat badan, puasa badan, zikir badan, baca Quran badan. Yang kedua, amal harta, infak, wakaf, zakat, sedekah, wasiat, hibah, harta warisan, rampasan perang, faid, ghanimah. Ini semua amal harta. Ada amal badan, ada amal harta. Yang ketiga, kombinasi antara amal badan dan harta. Itulah ibadah haji. Tawaf badan, lari dari Safa ke Marwah,

Tentang puasa, saya ikut. Tentang haji, saya ikut. Tentang umrah, saya ikut. Tapi tentang masalah politik Islam, saya tak ikut. Tentang ekonomi Islam, saya tak ikut. Makanya ditekankan, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia mesti percaya bahwa yang diturunkan kepada engkau ini ya Muhammad adalah wahyu dari Allah. Ikut sepaket dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan ketika tentang salat ambil, tentang puasa ambil, tentang haji ambil, tentang jilbab nanti dulu, tentang masalah ekonomi Islam nanti dulu. Tak bisa. Dia harus diterima secara sepaket. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam, ambillah Al-Qur'an kaffah, utuh, sempurna, sepaket. Kalau download, download semuanya. Jangan parsial, jangan sepotong, jangan juz'i, tapi kulli, secara utuh dan sempurna. General, umum, bukan sepotong-sepotong. Ini yang diajarkan dalam Islam. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tidak hanya kepada yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, tapi yang diturunkan kepada sebelum engkau, kepada Daud, Zabur, kepada Musa, Taurat, kepada Isa, Injil. Ketiga-tiga ini kata orang masih ada sekarang. Ada namanya The Holy Gospel, disebut juga dengan The Bible, disebut juga dengan Alkitab. Disebut Holy Gospel, disebut The Bible, disebut dengan Alkitab. Isinya di dalam dua, Old Testament, perjanjian lama, New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama ini disebut Torah, Taurat. Perjanjian baru ini disebut dengan Injil. Taurat itu pertama disebut dengan kitab kejadian, Genesis, kejadian alam semesta. Di dalamnya ada juga tentang kitab keluaran, Exodus, tentang bagaimana keluarnya Musa membawa Bani Israel menuju Palestina, dan kitab-kitab lainnya. Salah satu dari kitab perjanjian lama itu ada yang disebut dengan Mazmur. Mazmur itulah yang mereka sebut sebagai Zabur. Tiga kitab disatukan jadi satu. Perjanjian lama, Taurat. Perjanjian baru, Injil. Mazmur, Zabur, terangkum dalam perjanjian lama. Namanya saja dicomot, dicaplok, tapi isinya bukan. Karena isinya ditegaskan Allah, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka menyelewengkan ayat-ayat itu dari tempatnya. Bukan kata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang mengatakan ini, bisa dituduh kena pasal pencemaran, penistaan agama. Abdul Somad sedang bercerita tentang ayat Al-Quran. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka otak-atik. Yang lebih fatalnya lagi, dia ambil kertas, dia ambil tinta, dia celupkan ke penanya ke tinta, lalu dia tulis, lalu dia yaktubuna al-kitab bi aydihim. Mereka tulis dengan tangannya sendiri. Wa yaqulun, lalu dia katakan, hadza min indillah. Ini datang dari Allah, padahal buatan dia. Maka perjanjian baru itu lima isinya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ditambah dengan 14 surat Paulus. Ditulis sendiri, dikatakan datang dari Allah. Maka kalau tidak dipahami anak-anak umat Islam, anak umat Islam menyangka, oh tiga ini masih ada, namanya ada, bendanya sudah punah. Kita dituntut untuk percaya bahwa ketiga itu pernah turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lima ayat tentang orang beriman ini setelah salat Isya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak jalan dari Ronggowarsito. Nanti kita jumpanya di Sudirman. Dua jalan yang berbeda, ketemu di jalan Sudirman. Kedua orang yang berbeda, dengan arah berbeda, ditemu di satu jalan, pertemuan itu disebut dengan taufik. Semoga kita mendapatkan taufik. Taufik apa? Ada kemauan kita, ada kemauan Allah. Berbeda kemauan kita dengan kemauan Allah. Ketika menyatu keinginan kita dengan keinginan Allah, disebut dengan taufik. Malam ini kita semuanya mendapatkan taufik. Kenapa? Allah ingin kita sholat, kita ikut. Allah ingin kita dengar nasihat, kita datang. Allah ingin kita berzikir di rumahnya, kita datang. Yang kita kaji ayat-ayatnya, kita duduk bersama orang-orang hamba-hambanya. Yang kita kaji adalah kitab sucinya di dalam rumahnya. Bersatu kehendak dia dengan kehendak kita. Itu disebut dengan taufik. Hidayah, petunjuk. Ikut kata petunjuk, belok ke kanan, masuk ke kanan. Ulaika, mereka yang melakukan ini. Jadi, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah yang berada dalam hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang menang itu muflih. Jamaknya muflihun. Kemenangan itu falah. Marilah menuju kemenangan. Orang yang menang itu muflih. Sifatnya ada enam. Ulaika ala hudam min rabbihim.

Dibagi tiga, mukmin, kafir, munafik. Di awal-awal Al-Quran, tiga spesies manusia ini, supaya kita jangan terkejut. Di dalam perjalanan hidup, kita berjumpa dengan ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Dan malam ini kita ingin mengukur diri kita. Kira-kira saya ini masuk geng yang mana? Masuk kelompok pertama, alhamdulillah. Kelompok kedua, na'udzubillah. Cepat-cepat keluar, tobat nasuha. Selesai kelompok pertama, masuk kelompok kedua, kafir, putih, hitam, tak jelas putih hitam, mudzabdzabina baina dzalik, tak jelas, la ilaha illa, ke sana tak masuk, wa la ilaha illa, ke sana pun tak masuk, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sana, mencela-mencela, abu-abu, hitam tidak, putih tidak. Inilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama, lima ayat, jelas orang beriman. Kelompok yang kedua, mana dia? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim kafaru, diambil tiga huruf kafara, lawannya syakara, kafar syakar, la in kafartum la azidannakum wa la in syakartum. Orang yang bersyukur disebut dengan syakir. Orang yang kufur disebut dengan kafir. Syakara, terbuka, nampak. Kafara, tertutup, tak nampak. Kita disuruh syakara, jangan jadi kafara. Orang kafir menutupi nikmat Allah. Seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Seolah-olah Allah tak pernah menurunkan nikmat. Maka dia disebut dengan kafara. Ditutupinya nikmat itu. Allah tak suka pada mereka. Maka Allah ingin kita syakara. Bersyukurlah. Apa maknanya? Tampakkan bahwa Muhammad pernah datang. Bersyahadatlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tampakkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan salat berjamaah. Malam ini kita salat isya berjamaah. Tampakkan bahwa Muhammad pernah menjanjikan siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, bangun masjid besar, mewah, cantik. Tampakkan nikmat Allah. Maka mereka disebut innalladzina kafaru. Mereka kafar menutupi nikmat Allah. Sawa'un 'alaihim. Sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, kau beri peringatan, tak kau beri peringatan, la yu'minun, mereka tak beriman, mereka tidak percaya, karena mereka sudah menutupi diri mereka, menutupi nikmat Allah, menutupi syukur yang sudah diberikan Allah. Maka mereka itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang ketujuh. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka mendapatkan azab yang amat sangat pedih akibat mereka yakdzibun, mereka sudah mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Muhammad tak pernah datang, Quran tak pernah turun, Jibril tak pernah bawa wahyu. Tidak ada itu kebenaran. Yakdzibun, mereka mendustakan. Pertama kali yang tertutup hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuhmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb, letaknya di dalam sebesar genggaman. Ada buah di Mesir namanya buah sonubar. Sonubar, sod non waw ba ro. Sonubar bahasa kitanya pinus. Pokok pinus. Bapak ibu yang pernah ke bukit melihat ada pokok pinus, ada buahnya sebesar ibu jari, bentuknya macam ini, pas untuk jantung. Maka disebut dengan hati.
sebesar buah sanubar. Orang Arab, orang kita tidak pernah menyebut sanubar. Kita selalu menyebut macam jantung pisang. Karena memang jantung. Tapi jantung pisang terlalu besar. Kecuali kita orang Afrika. Tapi manusia, orang kita, sanubar. Habis sanubari. Sebesar buah sanubar. Karena melihat bentuknya.

0: diminta terang.
1: Allahumma ja'al fi qalbi nuran, jadikan pencerahan dalam hatiku.
0: Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu apa wahai Ghazali?
1: Apa kata beliau?
0: Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Maka ketika tampak terang, teranglah segala alam semesta. Kenapa kita bisa menengok? Saya bisa melihat ini bapak, ini ibu, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini dinding, ini atap. Karena ada cahaya yang terang benderang. Cahaya, cahaya. Ini cahaya yang datang dari bisel. Bagaimana kalau cahaya itu datang dari nur ala nur? Ya nur ala nur. Wahai engkau, cahaya di atas cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang pertama kali tertutup. Balran ala kulubihim. Ada satu titik di dalam hati mereka. Putih dia. Pertama kali buat dosa, satu titik. Dua kali buat dosa, dua titik. Tiga kali buat dosa, tiga titik. Titik, titik, titik, titik, titik. Lama-lama hitam. Orang kalau sudah hitam hatinya, hitam telinganya, hitam matanya, kalau dia sudah pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Hitam semuanya. Gelap. Khatamallahu ala qulubihim. Hati tertutup. Setelah hati tertutup, menular ke telinga. Wa ala samaihim. Telinga tersumbat. Wa ala

namanya agama kita, tapi perbuatannya perbuatan orang kafir. Wa idza laqul ladzina

Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan

0: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun gagar. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral itu ya. Gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke ya. Terus kemudian dia dirawat seperti itu, awalnya memang dia sering begadang gitu ya. Kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke seperti itu. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tetapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku tuh sudah 40 tahun Mbak Wiwi. Jadi kalau bisa sih aku tetap produktif di tua nanti gitu. Pengennya kan seperti itu. Mungkin sahabat Liur juga pengennya seperti itu ya. Jadi tua itu pasti, tapi kemudian bagaimana kemudian kita tuanya itu jangan cepet-cepet, entar-entar dulu aja kali ya. Jadi kita biar bisa tetap bermanfaat gitu ya, tetap memberikan manfaat ya dalam hidup kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya mungkin ada yang kemudian di usia kurang dari 40 mungkin sudah ada yang gagal ginjal, ada yang penyakit stroke tadi ya, kemudian terkena jantung. Nah, ini yang menyebabkan adalah sebenarnya adalah faktor gaya hidup.
2: Iya.
1: Nah, gaya hidup yang tidak sehat. Tapi sebenarnya gini Mbak Wit, jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah ngasih sinyal sebenarnya. Seperti misalnya kita kolesterol tinggi ya, tubuh kita udah ngasih sinyal sebenarnya, cuma kita cuek, ya nggak sih? Jadi misalnya, tekuknya kok sering sakit ya? Ini ya, tekuknya sakit. Kemudian tangannya sering kebas-kebas, kemudian sering kesemutan gitu ya. Terus kita diem aja gitu ya, terus nggak nyari solusi. Nah ini yang kemudian menjadi abai. Nah ini kemudian terjadilah mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya terjadi di usia senja, itu terjadi di usia-usia.

kan berenang karena Allah. Tiada satu

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio
1: Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
1: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
4: Lebih hebat.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aur Duri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanti-Kanti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, jantan, betino, ya, ayah-ayah, bunda-bunda, mama, opa-opa, nyai-nyai, datuk-datuk, ya dah, yang dimanapun berada yang ada di dalam kota Jambi ataupun yang ada di luar kota Jambi, ya, bujang-bujang. Kabar malam kok di hari Kamis malam Jumat ya 6

itu kolam.

baru di kota Jambi karena hujan lampu udah pada merah. Malam kok kita ketemu lagi di Seloko Senandung lagu-lagu orang kita. Seperti biasa sampai kagi di jam 10 malam kita bakal mutarkan lagu-lagu daerah kita lah, lagu-lagu daerah Jambi ya. Tapi untuk terima teleponnya tidak ada pula sampai jam 10 ya, tak? Jam 9 jam 9 kalau mungkin kita jadi untuk yang pengen nak bergabung bersama kita malam itu seperti biasa lah kan diganti ya, bisa telepon saya di 0741 241 87

Ayolah kalau macam itu ganti-ganti ya. Waktu Isya kita hari ke jam 19 lewat 27 menit. Jadi masalah rekod sesi kita buka dulu di awal-awal koera. Ada siapa kira-kira di 24187. Kita terima ganti-ganti ya untuk penelponnya. Halo, selamat malam.

0: rumah sakit. Kalau di rumah bunda aku pakai sumo apa PDAM?
1: Sumo sama PDAM juga Pak nih.
0: Oh PDAM pakai go.
1: PDAM itu kan ponakan tuh gak takut. Paling kita pakai kalau di sebelah itu mah.
0: Oh.
1: Aksesnya sumo juga Pak nih.
0: Oh sumo.
1: Di masa.
0: Oh sumo gak ada kering gak ya?
1: Kering gak.

0: Berarti dalam tuh sumur enak.
1: Enggak dalam, cuma itu kolongan tuh cuma ada itu. Itu paling 6 meter.
0: Di dalam rumah apa di luar?
1: Dalam
0: rumah.
1: Iya.
0: Kiroin Pak mesin kan masih ada lah sumur bergerak.
1: Bapaknya benci lapaknya yang nambah-nambah bayar PLN be.
0: Iya dak. Bukan lagi nyok. Ini lagi. Apa juga?

Oh, di ulang tahun. Ulang tahun nek hari gue ya. Buatlah surprise ke rumah.

0: akan diganti ya, selamat ulang tahun kita ucapkan ya untuk kakak Mesir yang berulang tahun yang ke 59. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali Mas Nur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desila.
1: Iya, radio.
0: Hah? Di radio udah masuk.

ahora

0: ganti-ganti dimanapun berada ya, karena mendekati waktu beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Nampaknya untuk sesi pertama ya tak, untuk tema-tema telepon ataupun juga lagunya tak bisa langsung saya putar ya, karena kita harus nyimak azan beduk dan azan isya dulu untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya, sebagai petanda masuknya waktu sholat isya ya untuk wilayah kota Jambi ya. Dan jangan kemana-mana, ganti-ganti ya, tetap di Siko di Radio Mangi 96 FM Jambi. Kita akan balik setelah itu.
1: Mangi Radio.
2: Mangi Radio.
3: 96 FM
4: Radio Mangi.
3: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di kota Jambi.
1: Radio Mangi.
5: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.

besarnya Kumandang Azan Isa untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: رفيعا وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra,
2: campur flu.
1: Iya, minum Ultraflu Extra,
2: campur batuk juga, Mer.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be, Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1-2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2-5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kanti-kanti saya dimanapun berada ya, kita masih di Seloko senandung lagu-lagu Wang Kito ya, masih di Radio Manggis 96 FM Jambi. Selamat malam untuk yang baru bergabung ya di Radio Manggis. Silakan ya kanti-kanti yang nak milu telepon ke 241287 ya. Kita terima dulu ya dak. Halo, selamat malam Seloko.
1: Senang lagu orang kita.
0: Iyo, selamat malam Bang Kadir. Selamat
1: malam.
0: Iyo, apa kabar? Sehat lah.
1: Sehat Pak Ning.
0: Iyo, sudah makan bu belum?
1: Sudah makan Pak Ning.
0: Nah, sudah makan juga, era.
1: Iya Pak Ning.
0: Alhamdulillah. Cerita malam go.
1: Hai, Pak Ning.
0: Lagu mana tuh? Janji ke bulan.
1: Janji ke bulan?
0: Janji ke bulan, nak. Oh, yang dibikin back sound kok. Eh, apa judulnya kok ya lagu ya? Lupa saya. Yo, enak kalau nyanyi lagu kok. Lagu lamunian. Terkenang-kenang lah wak maso yang lalu, dak. Waktu masih di dusun kan?
1: Iya, kapan dengar lagu tutunya? Ada wak maso. Jalan masih banyak. Apo kubang kebau
0: tu? Iya, nyala. Apa lagu eh kok?
1: Aspal galo Pak Ning.
0: Hah?
1: Kini kau jalan lah aspal galo.
0: Kini jalan lah elok galo.
1: Kalau dulu tu banyak kubang kebau.
0: Iya. Itulah kemajuan zaman, lah.
1: Iya.
0: Tapi masih ada juga apa daerah-daerah yang jalan rusak, ya. Kalau kita di kota kok, alhamdulillah lah. Mungkin 95% elo lah, ya. Tidak.
1: Mungkin ada yang lebih jauh lagi, tidak.
0: Yo, kalau tidak elo, lo kak kena kata orang, ya.
1: Gelombang
0: baik
1: keriting orang
0: dah. Yo.
1: Ada orang
0: melihat lagu jalan-jalan gelombang kan itu. Hmm. Kau tu masa dah. Yo biasa lah. Kan elok lah. Ada yang tukang keriting kan. Ada yang tukang demo, ya. Itulah yang memperjuangkan kepentingan rakyat, ya. Jangan pejabat-pejabat di atas tu nengok, kan.
1: Tadi yang paling sedih kebanyakan dengan tadi itu
0: apa tuh?
1: Satu om itu cuma orang beli oncar BK juga.
0: Siapa tuh?
1: Hari-hari yang ketua om itu cuma itu.
0: Oh, Mang Jambi?
1: Nah, yang ketua di pusat.
0: Oh, di pusat. Udah lah.
1: Mang itu kan? Berbagi itu kan deh.
0: Iya. Yang tak diok Mang Jambi ya.
1: Semua rakyat.
0: Nak diok lah Bang Kadir eh. Lagu apa Bang Kadir?
1: Lagu apa lah, Kajang Mingguang lah.
0: Kajang Mingguang ya. Boleh.
1: Malamnya berpening tu, malam berpening tu lah.
0: Iya.
1: Iya, buat apa yang di Tang Banjar tu, Kum Saman tu malam.
0: Mas Saman.
1: Iya, yang siapa namanya tu? Yang di Sungai Dugan Kumping.
0: Di Sungai Duren. Siapa?
1: Siapa Mas Sami apa siapa?
0: Yang mana?
1: Yang di Kompi itu yang di sini yang Komale itu.
0: Oh, anu. Lalu lupa. Kelegalan. Herdi, Herdi
1: Kan Herdi yang kau bilang kau yang ada baru Sami Sami kau bilang aku nak.
0: Temi, Temi.
1: Oh, Temi.
0: Yo.
1: Temi itu yang kenal di Kompi.
0: Yo.
1: Kumpu tu mana selalu eh.
0: Yo, nyala.
1: Kumpu pula, ya.
0: Yo.
1: Kau Cik Usli, gambar sekarang.
0: Yo, Cik Usli masuklah Cik Usli. Enak yo. Kalau Cik Usli itu masuk, senang saya ngani.
1: Iya, malam mengajum.
0: Yo, mengajum lama dak do-ado lagi dak di Jambi kok.
1: Balik di Jambi kemarin tu kan ini kampungnya.
0: Yo, cerita itu kemarin berangkat kan.
1: Berangkat Jambi lah.
0: Dak ada di kota Jambi lagi.
1: Iya, untuk menang semua Pak Dola itu tak kabar ya sekarang.
0: Hmm.
1: Itu satu.
0: Kak Buten ulang tahun. Kak Buten ulang tahun, ucapinlah.
1: Kak Buten. Yo. Selamat selalu Kak Buten.

0: Haryanto, monggo kenapa pagi ini kebulan apa kita lagi ya. Salam untuk semuanya Pen dan Sohib Manggi, selamat malam. Untuk Pak Ning sehat selalu, selamat juga, semangat selalu. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa kok?
1: Kabar Pak Ning.
0: Kabar baik lah, dengan siapa?
1: Ini si penduduk Bureng.
0: Oh iya, iya si penduduk Bureng. Ada orang tanya di kohon Abang Kadi, siapa si penduduk Bureng tu?
1: Oh.
0: Awak tu kalau ditanya orang tu, gue cepatnya lupa. Tapi kalau tak ada ditanya orang, awak ingat. Iya, iya. Apa cerita Tidak ada hujan-hujan sana tuh.
1: Makin lama

0: Sebut Omar Lek nangkam eh.
1: Omar Lek ni peti bermaduk sana tu mungkin kering tu.
0: Kering juga. Terpanging tepo jaman.
1: Terpanging lah tepo jaman ni. Dalam orang kita orang kena kubur kan.
0: Tapi untung lah orang sana lah banyak di WC lah.
1: Kalau nak kaya kalau lah. Nunggu balam hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ngai suput. Eh. 24187. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Celoko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
1: Bang Alimin, apa kabar Muri?
0: Oh, Bang Alimin kula kira sapa tadi go. Iya, macam kula Bang Alimin.
1: Iya, mana lagi lah, tengko lagi toko.
0: Yo. Di mana kini go di di Kedemangan apa di telan di telanai pula di Teho?
1: Saya kok di Kedemangan, Luna di Teho.
0: Nah, ngapo bisa jauh?
1: Pagi tadi dia ada orang meninggal tetangganya di situ.
0: Oh.
1: Saya antar be tadi sampai Kentala di rumah ojek.
0: Nah. Suruh ngojek dewe. Yo.
1: Mano.
0: Dah ada berjemput lagi.
1: Enggak,
0: biarlah agak 2-3 hari itu.
1: Sampai lah minggu pagi.
0: Sampai lah 3 hari ya.
1: Iyo.
0: Yalah. Eh, tidurlah ada dewean malam tu.
1: Iya, dia apa kan lah.
0: Tak dia apa kan lah, ya tak? Iyalah, apa lagu ya Bang Alimin?
1: Lagunya udah bisa jauh.
0: Udah bisa jauh kok nak diputar lagi ya?
1: Oh iya,
0: iya, kagi tapi iya. Kajang mingguang dulu kita putar lagi.
1: Iya. Tak mungkin
0: ya. Iya. Balik dari mana?
1: Balik siaran kan balik.
0: Oh iya iya sayo ya.
1: Nah ada di nyandu. Kebuat jenak biar anak-anak

0: Sama-sama Bang Alimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin yang ada di Jerman. Bang Amlan yang ada di Demangan juga ya. Kabar lama dari Bang Amlan juga ya. 24187. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam.
1: Malam.
0: Happy birthday to you. Happy birthday
1: Amin.
0: To
1: you. Amin.
0: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to all. Yo, apa kata Bunda Taswati? Dia udah diundang ya, Bunda. Bunda Taswati.
1: Apa kata Tasya?
0: Kak Butet ulang tahun tapi dia udah diundang katanya.
1: Wis, wis. Masa undang gue bir-bir undang enggak ah.
0: Betul lah.
1: Ya, Kak Butet beh.
0: Potong apa tiup-tiup lilin ke?
1: Tiup lilin itu makan itu potong kue bolu gitu ya.
0: Potong kue bolu gitu.
1: Oh,
0: adolah.
1: Ya anak kakak tiap tahun kasih kakak.
0: Dikasih kue gitu ya.
1: Iya, diberikan orang berdua.
0: Oh, hari ini sudah.
1: Nanti jam 11:30.
0: Alangkah malamnya.
1: Itulah, tunggu kakak muter bobo cantik.
0: Oh, ngantuk kini itulah. Nggak usah nunggu jam-jam 12 lagi.
1: Kakak bilang nggak usah anak
0: sekarang Mae bilang
1: iya nanti lah di motel itu lagi sibuk kali megang HP masing-masing.
0: Dia itu lagi WA-an gimana ya kita mamak kita kasih surprise katanya kan.
1: Anak paya ya
0: dia lagi berunding mau ngasih surprise untuk mamaknya.
1: Iya orang itu kan sayang banget
0: sama mamaknya ya.
1: Iya mama yang cantik. Yang penting sehat
0: ya Timothy ya. Iya.
1: Timothy lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya. Oh apa ya? Apa sih yang belum?
0: Hah?
1: Yang belum diputar lagu apa?
0: Lagu Asirehe.
1: Asirehe?
0: Iya.
1: Asirehe.
0: Iya ado, lagu Jambi Asirehe ado.
1: Ambo ambo, itu udah kamu lo Timothy.
0: Jadi Kak Butet lagu apa?
1: Lagunya, oh apa, Bapisa Jawa ya.
0: Bapisa Jawa ya kebetulan mau diputar kayak gitu.
1: Enggak jadi siapa yang minta?
0: Tadi yang minta, tadi Bang Alimin minta Bapisa Jawa.
1: Dia untuk istrinya kan?
0: Sudah tuh Temi tadi di apa, si Puntuk Duren juga Bapisa Jawa.
1: Lagunya Gunung Masurai.
0: Gunung Masurai.
1: Yo.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya aja Timothy ya.
0: Oke okay deh.
1: Kakak bisa dengerin aja ya.
0: Iya, yeah, happy birthday ya.
1: Amin, Mas.
0: Mudah-mudahan ya panjang umur, sehat badan. Amin. Dimudahkan segala urusan.
1: Banyak duit.
0: Banyak duit.
1: Enggak ada.
0: Ada utang. Enggak ada lah, semua orang punya utang kok.
1: Dimana
0: mak dan cuma
1: berjanda. Timothy yang lagi kali ngomong kayak gitu sebenarnya.
0: Oke.
1: Timothy.
0: Ya.
1: Makasih ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: babe, harus minum ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mer.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
3: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 96 FM Radio Manggis Siko-Sikonyo, radio dangdut yang ada di Kota Jambi ya. Kita masih di Seloko senandung lagu-lagu orang kita, lagu-lagu Jambi ya, Dak. Selamat malam untuk Lastri-Lastri. Assalamualaikum. Seloko lagu edong Mak Inang atau anak anak. Salam untuk Sarina, Bapak Mambo, Abdullah, Mang Ajum, Ahmad, Bude Sila. Makasih, makasih juga untuk Lastri-Lastri ya. Sudah tuh ada lagi mana deh kok. Uun Sauna, assalamualaikum Seloko. Malam ini bagaimana kabarmu Pak Ning? Cuacanya dikatakan mendung. Oke. Request lagu Gilo Selfie. Gilo Selfie, ada ya lagu Gilo Selfie. Oke, terus ada juga Abah Waisel. Assalamualaikum, selamat malam. Salam sehat, dilancarkan rezeki. Terima kasih. Ada juga Neng Nelly. Assalamualaikum, Seloko, apa kabar? Kabar baiklah, lagu berubah kato atau tingkah kalau-kalau. Lagi untuk ganti-ganti galau-galau lah yang lagi nganing. Untuk Pak Ningko, terima kasih ya. Sama-sama Neng Nelly yang ada di Sepang Kota Jambi, ya tak? Nampak ya rumah Mbak Saida lagi sedekah malam itu ya. Tak dengajak, tak dengun-dengunang lagi deh ya. Apa selaman an, apa halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Pak Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauh,
0: iya nyela, lagu Bapisa Jauh lah sudah saya putar tadi go.
1: Parnyo, dia mau nuker sana, saya di situ.
0: No,

0: esa cola de la mía.
1: Iya, iya lah. Oke lah, ada anu, ada keluarga atau apa, tetangga meninggal.
0: Bilang tetangga, masih keluarga juga, tapi keluarga jauh dari nenek. Nenek saya sama almarhumah itu masih ada beradik.
1: Iya, iya.
0: Jawa Baratnya.
1: Iya, jadi apa ya?
0: Iya, mak dia itu pemilik saya mandi gigi.
1: Iya, iya, iya. Sampailah ini ya, sampai malam ketiga, malam minggu, ya dah.
0: Malam, ya betul malam ketiga ni. Betul malam lah, malam satu, malam ketiga, kok malam minggu kedua.
1: Kok malam kedua lah.
0: Ya, orang meninggalnya.
1: Oh. Yo. Malam
0: makan saya masih tahu tengah malam jam satu, saya lah tidur. Ya, besok pagi bila dia dah pergi melayatnya ke pagi juga itu ini.
1: Iya.
0: Malam kolam malam kedua, kata anak-anaknya, ayo baru datangnya. Nggak, ayo kok dari pagi cuma ada ketemu kamu, baik. Kalau gitu ke anak-anaknya kan.
1: Iya.
0: Kami ke subuh ke kuburan, ketemu mama lah, ketemu.
1: Iya.
0: Ya, tapi dia lagi waktu saya, dia mandiin, saya ikut mandiin juga kok.
1: Iya lah bunda.
0: Oke, lagunya lagi apa ya, tadi sudah kita jalan di bawah ya.
1: Iya.
0: Nah, ini ada gak Bujang Bango?
1: Bujang Bango, aduh.
0: Udah belum?
1: Belum.
0: Oh belum, nah lanjut lah itu Bera.
1: Ayo.
0: Malam ya, Bang.
1: Iya.

0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bunda Bunda Nadia yang ada lagi di Teho ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Di belakang Bunda Nadia Purnama ya, silakan ganti-ganti ya. Kita terima lagi ada siap pegerangan ya. Di 24187 masih di Sloko Senandung lagu-lagu orang kita.

Yalah ganti-ganti dan juga konco-konco saya di manapun berada ya yang malam golam mungkin agak-agak ngantuk metu ya dak karena cuaca panas kok ya cuaca panas kok buat badan kita tuh cepat lita kan beraktivitas ya dak sudah tuh mato juga cepat ngantuk malam-malam ganti-ganti ya kalau cuaca panas tuh bawa tidur badan tuh lesu ya saya ya lah kalau lah ngantuk silakanlah tidur ya dah ada payah nak nunggu jam 10 jam 11 lagi kan kegantuk tidur ya kalau lapar makan ya dah yalah kalau tidak ada lagi untuk telepon ya kita cukupkan sampai di siko dulu berarti ganti-ganti ya karena berikutnya kita bakal mutarkan lagu-lagu masih lagu-lagu daerah Jambi tentunya sampai lagi di jam 10 malam ya. Terima kasih untuk partisipasi galo-galo ya yang sudah nelpon yang sudah komen juga di Facebook kita di Manggis Pasi Full Malam kok. Mudah-mudahan kita galo-galo sehat dan bahagia ya. Nah, insyaallah kita ketemu lagi di hari Kamis malam Jumat depan di program lagu-lagu daerah Jambi apalagi kalau bukan di Sloko Senandung lagu-lagu daerah Jambi ya. Terima kasih galo-galo ya selamat bermalam Jumat dan selamat beristirahat. Saya undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: ada cikak.
1: Susah. Kau tu kan tu dulu tadi biru dah.
0: Ah, bodoh cikak.
2: Kamu ngatau aku terus.
1: Jadi,
2: biar aku tolong kamu ngatau aku.
3: Mati aku.
1: Sakwa
2: apa? Jangan lagi main sama aku. Aduh, mak aku kau.

kafein dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

sou, tá entendendo?

0: Din. Uy, gua ada batang.
1: Mas Udin.
0: Kirawan. Yolah.
1: Mana Pak Yohan tuh, Din?
0: Ada harapan, nah. Masa berhasil, Din.
1: Apa?
0: Sangat kumuh.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya.
1: Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
0: Okay.
1: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Maripro, karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
2: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Maripro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Maripro. Maripro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Maripro lebih dari jamu tetes.
3: Wah, wah, awak tadi ketemu orang kena kutuk, wah.
4: Kena kutuk apa, Ron? Kawan kau masih asing, be.
3: Wah, kau kayaknya dengan awak. Kenyok bentuk tu, Ron.
4: Apa bentuk orang yang bertemu dengan kawan tadi itu?
3: Kini macam kau.
4: Ha?
3: Payuhlah awak pergi dengan awak.
4: Ha?
3: Ngimak, eh.
4: Ha?
3: Namo kau tu Sahab, wah.
4: Sahab?
3: Yo,
4: apa yo lah?
3: Ha, kau rumahnya wak. Imau lah.
4: Kau rumah.
3: Yo.
4: Hap. Oh, hap. Sahap. Dadoh, Ron.
3: Adoh lah itu. Imau belah.
4: Nah, kawan bapak benar, Ron. Kalau dengan tanyamu, awak kesiko, awak yo dak, Ron. Haram.
3: Tidak, imau bela.
4: Ohak, sahak, ohak. Kedua dah hak, tunjukkan gigi kawan tu. Siapa ni yang kawan kau?
5: Ih, ada apa bang?
4: Tidak nak, aku dulu. Allahu Akbar, tina takun kau. Kau nak timbul di lubuk larang baru kau. Baju gai tali pusat Aaron.
6: If you want to run with the big dogs, stop pooping like a puppy.

0: prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus, pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
1: Maaf, dengan Mbak siapa?
2: Mbak Murningsih.
1: Dari mana, Mbak?
2: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
1: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
2: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
1: Udah berapa lama kira-kira?
2: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
1: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
1: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
1: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
2: Iya.
1: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
2: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, iya. Ya tinggal masa, iya, pemulihan.
1: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
2: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual baik lokal, nasional maupun internasional hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop.

masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Magi semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026? Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan diberikan juga kelancaran dalam semua pekerjaannya. Diberikan juga kemudahan dalam rezekinya. Dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Program Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda hingga menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita dan peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Terima kasih banyak saya Manggis yang sudah bergabung mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini maupun untuk Anda yang sudah bergabung via streaming. Mudah-mudahan tetap semangat dengan segala aktivitas Anda yang berlangsung sembari mendapatkan informasi berita-berita terbaru yang kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di program Seputar Jambi.

Menemani suasana pagi Anda, jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk dengan informasi berita terlengkap, pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Jumat 7 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Komitmen pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan kembali diperkuat melalui partisipasi aktif Wali Kota Jambi Maulana pada ajang internasional Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle Green Cities Mayor Council 2026 yang berlangsung di Kota Pekanbaru 4 hingga 7 Agustus 2026. Mengusung tema Green City for Sustainable Development, forum tersebut mempertemukan para wali kota, kepala daerah, dan delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan strategi pembangunan kota hijau yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Keikutsertaan Kota Jambi menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring kerjasama internasional sekaligus mempercepat transformasi Kota Jambi menuju kota yang semakin ramah lingkungan. Selama mengikuti rangkaian kegiatan GCMC IMT GT, Wali Kota Maulana menghadiri seminar internasional mengenai pembangunan kota hijau, mengunjungi berbagai lokasi penerapan best practice pengelolaan lingkungan di Kota Pekanbaru, termasuk Green School, serta meninjau pengelolaan bank sampah di kawasan ruang terbuka hijau Kacamayang yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.